Oke, teman-teman Pro 2, welcome back with Ica Maisa di sini. Dan sekarang udah di jam 7 ya. Nah, barengan sama aku yang siap nemenin moment rush hour kamu di jam sibuk ini. Gimana posisi kamu jam segini? Udah siap meluncur ke kampus, sekolah, kantor, atau justru lagi ngerasain padatnya lalu lintas jalanan pagi ini nih? Kalau kita perhatiin ya, jam 7 pagi itu kayak tombol start buat seluruh kota. Mesin kendaraan tuh mulai menderu di mana-mana, klakson bersautan dan asap knalpot perlahan juga mulai mengisi udara nih. Dan dalam rangka Hari Udara Bersih Internasional hari ini, momen berangkat pagi kayak gini tuh sebenarnya jadi pengingat juga buat kita. Perlahan cara kita jalan pagi ini ternyata punya dampak langsung sama seberapa bersih sih udara yang bakal kita hirup sepanjang hari nanti. Setuju gak? Nah, gimana menurut kamu, ya kan? Nah, abis ini kita juga bakal bahas juga gimana sih ngejaga udara itu tetap segar. Nah, sebenarnya nggak harus selalu lewat gerakan raksasa kok. Nah, penasaran kan? Langsung aja, tapi kita ke lagu berikutnya dulu ya. Ada Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report.

0: 101,2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, lihat tuh si Ardi.
2: Mana?
1: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
2: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
1: Iya Bu.
2: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
3: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
2: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga. Iya.
3: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
1: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
3: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
2: Iya deh. Dedemenan kamu tuh.

teman-teman produser masih barengan sama Icamaisa di sini, dan kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan kita ya, dimana kalau ngejaga udara tetap seger itu sebenarnya nggak harus sesuatu yang besar dulu yang kita lakukan gitu, gerakan yang besar, karena kebiasaan-kebiasaan kecil saat mobilitas pagi itu justru punya efek berantai yang lumayan banget. Dan mulai dari hal paling simpel aja deh, rajin ngerawat dan servis kendaraan pribadi biar pembakarannya nggak bikin polusi makin parah. Atau matikan mesin saat harus nunggu agak lama di pinggir jalan. Dan buat yang jarak tujuannya deket, mungkin sesekali bisa nih pilih jalan kaki atau naik

Pede sambil hitung-hitung olahraga pagi, ya kan? Atau kalau memungkinkan berangkat barengan sama teman alias carpooling ya teman-teman. Selain bisa hemat bensin dan bikin perjalanan enggak kerasa garing karena ada teman ngobrol, jumlah kendaraan di jalanan juga otomatis kurang kan? Dan asap polisi pun juga bisa kita tekan bareng-bareng. Setuju enggak nih? Setuju. Maksa ya aku dari tadi, ya udahlah ya. Seketika gitu jadi pemaksaan. Kayak lagunya Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahal ini aja nih seketika.

0: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan.
1: Jangankan untuk internet, untuk telepon, hubungan dengan HP dia itu susah.
2: Nagari Koto Tinggi adalah sebuah desa adat yang berlokasi di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebuah desa kecil yang terletak di dataran tinggi dengan topografi yang berbukit-bukit dan membentang pada gugusan pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini adalah tanah tumpah darah pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia yang seyogianya menjadi tempat istimewa. Namun sayangnya harapan itu berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini. Dituturkan Wali Nagari Koto Tinggi Arman, dengan jumlah penduduk lebih kurang 7.000 jiwa, tersebar di 11 jorong, hidup dengan keterbatasan prasarana komunikasi. Di era transformasi digital saat ini, apapun yang dikerjakan dituntut harus serba cepat. Semua itu terkendala akibat terbatasnya jaringan internet maupun jaringan provider.
1: Kalau masyarakat, nagari kita, nagari yang sudah dijuluki nagari bersejarah, kok kita yang tertinggal? Tentu karena di Koto Tinggi adalah lokasi perjuangan, contohnya Monumen Bela Negara itu, kemudian banyak kantor-kantor yang berada di Koto Tinggi. Kalau sekarang ini kan butuh kita untuk online itu sendiri.
2: Masyarakat pun harus mengurut dada. Lantaran dari 11 jorong, hanya 2 jorong yang tercover salah satu jaringan provider.
1: Dari 11 jorong, itu yang baru handphone yang bisa jaringannya yang agak lancar, itu 2 jorong. Kampung Melayu yang tempat kantor wali negara ini, Umaro, kalau dipindahkan HP kita tidak bisa lagi dihubungi.
2: Sedangkan untuk jaringan internet, penduduk Nagari Koto Tinggi harus menggunakan voucher agar bisa memanfaatkan jaringan internet yang dikelola oleh pribadi. Seperti yang dituturkan salah seorang masyarakat Jorong Sungai Dodo, Nagari Koto Tinggi, Yazid.
3: Kita beli voucher ada yang 2 jam, 5 jam, terus 10 jam, 30 jam, yang 1 bulan juga ada. Itu pun harganya kalau yang paling murah itu untuk 2 jam kita beli 5.000 itu.
2: Bagi masyarakat ekonomi ke bawah, bukan alang kepalang kewalahan menghadapi situasi keterbatasan jaringan ini. Karena sang anak wajib belajar online di masa pandemi COVID-19.
1: Anak sekolah itu pada umumnya kan daring.
4: Kita beli voucher itu.
1: Inilah keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi kita itu tentu akan menyampaikan keluhan-keluhan ini. Karena kita adalah merupakan aspirasi dari masyarakat. Itu makanya kita sampaikan hal ini kepada pihak-pihak pemerintah. Nah, jadi keluhan masyarakat kita terutama yang ekonomi menengah ke bawah. Dengan apa dia tuh? Sedangkan untuk kebutuhan hidupnya saja susah. Voucher kita setiap hari anak-anaknya untuk apa? Dana yang 2 atau 3 nanti akan susah nih. Kalau tipenya voucher-voucher yang digunakan oleh wifi secara pribadi ini. Nah, inilah kendalanya. Bahkan ada juga yang masyarakat itu mohon kepada nagari, Pak, ini kita belajar daring, ada dananya kita untuk beli voucher dan begininya, tidak ada, Pak. Nah, mohon bantu dari nagari berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Tentu hal ini sulitlah oleh nagari untuk memberikan hal yang semacam itu.
2: Fitrianingsih selaku wakil kurikulum SMA Negeri 1 Gunung Omeh menyatakan hal yang sama.
5: Kalau untuk pembelajaran daring kemarin ini ya, selama berapa itu ada 1 tahun setengah lebih ya, kita melakukan pembelajaran daring memang kurang efektif karena sinyal. Yang pertama itu menyangkut dengan sinyal, kemudian juga menyangkut dengan anak-anak itu tidak semuanya memiliki masing-masing dia itu satu HP atau satu Android. Pasti kalau dia daring itu dia bergabung dengan adiknya atau kakaknya gitu. Jadi enggak semuanya tepat waktu pas daring kita laksanakan. Pelaksanaan daring itu enggak pas yang seperti jam yang kita inginkan. Karena anak-anaknya dia butuh mencari sinyal ke suatu titik yang berhubungan dengan wifi-nya ada gitu. Itu masalahnya. Jadi pesan yang kita sampaikan tidak akurat jadinya atau tidak langsung ke anak-anak pada jam yang kita inginkan atau pada waktu yang kita inginkan. Jadi kualitas pembelajaran kita lakukan jadinya tidak berkurang.
2: Para murid pun ikut mengeluhkan keterbatasan jaringan ini.
6: Saya Ramala Fitri dari kelas 12 IPS. Kalau menurut saya kayak susah gitu, apalagi kalau di sini kan sinyal susah. Di sini cuma ada wifi. Wifi-nya tuh di tempat-tempat tertentu pula gitu. Jadi kalau untuk belajar susah, apalagi belajar pakai HP, jaringan susah. Kadang-kadang jaringan wifi tuh enggak bagus pula. Memahami pelajaran pun juga sulit.
7: Ilham Jaya Kusuma. Susah dimengerti pelajarannya, Bu.
4: jaringan tergantung dari tempat.
2: Biaya voucher internet yang harus dikeluarkan oleh perangkat desa pun meningkat untuk menggunakan jaringan internet demi kelancaran administrasi kependudukan yang serba online. Meskipun telah ada bantuan jaringan dari Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, tidak bisa menutupi kebutuhan warga sebab bantuan tersebut terbatas hanya di perkantoran saja. Namun, masih dengan jaringan yang terbatas.
1: Apalagi kantor-kantor kita, kantor camat ada, puskesmas kita ada, wali nagari ada, kantor WA ada. Jadi banyak dinas-dinas instansi pemerintahan yang juga mempergunakan WiFi. Apalagi di kantor camat, jaringan internet. Semuanya itu kan mempergunakan WiFi. Kita saja di kantor wali negari itu kadang-kadang 400 per bulan paket dari WiFi per orang itu tadi. Jadi kan merepotkan itu dana negari kita terkuras ke sana. Data harus online. Kita dipaksa harus cepat, harus begini. Sedangkan kita kondisinya beginilah. Apalagi rekaman KTP di kantor camat nanti, dapodik dari masing-masing sekolah, daftar pendidik dan tenaga kependidikan itu kan online sampai ke Jakarta. Nah, jadi kita tidak ada punya jaringan itu. Terpaksa lah kita itu kadang-kadang ke Suliki, ke Lembang, untuk di warnet-warnet itu, di warung internet itu kita, sekolah-sekolah kita yang pergi ke sana, kan kasihan kita.
2: Berbagai upaya telah diajukan kepada banyak pihak untuk mendirikan tower bersama maupun tower provider.
1: Masyarakat kita yang datang, itu hampir setiap minggu. Bagaimana Pak permohonannya? Ada tidak realisasinya? Sampai sekarang belum. Bahkan kita memperlihatkan kepada mereka bahwa kita sudah ada tindakan. Kita sudah memasukkan permohonan. Juga kita sudah menyampaikan kepada Kominfo Kabupaten Limau Kota. Sampai sekarang itu belum juga ada.
2: Apa hendak dikata? Masyarakat Nagari Koto Tinggi hanya bisa tabah demi kemajuan kampungnya. Sabar adalah hal yang harus dilakukan, meski hati telah bosan menunggu. Namun sebuah asa masih mengelora di sanubari masyarakat setempat akan akses komunikasi yang lebih lancar.
6: Kalau harapan dari Fitri, mudah-mudahan pemerintah bisa kan sinyal yang bagus untuk di desa kami supaya bisa belajar lebih baik. Komunikasi dengan sesama itu bisa, Kak. Susah, jaringan nggak bagus.
7: Ya, harapan kami di sini tentu saja butuh jaringan yang siap selalu untuk mengakses data-data yang harus kami sampaikan ke pihak atasan, bisa di kabupaten atau di perkantoran lain yang terkait. Tentu inginnya jaringan ini bisa samalah dengan daerah-daerah lain.
2: Dari Koto Tinggi, masyarakat menguntai sinyal dalam asa, menanti kemajuan desanya dengan harapan tak terbatas.

Oke, teman-teman Prodia, masih barengan sama Isyang Maisah. Dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita nih, teman-teman. Jadi nih, ketika kamu nih mengarungi jalan pagi ini, yuk mulai lebih peka sama kebiasaan commute kita. Pilih opsi yang paling nyaman tapi tetap ramah buat lingkungan sekitar. Biar langit biru yang kita lihat jam 6 tadi enggak cepat-cepat ketutup kabut polisi ya. Buat kamu yang lagi berkendara juga, tetap fokus, jaga jarak aman, dan utamain keselamatannya. Sekarang abis ini di jam 8 nanti kita bakal bahas tempat-tempat outdoor paling pas buat recharge paru-paru dan pikiran hiruk-pikuk kota. So, tetap stay tune di 94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

Di zaman sekarang, cari informasi tentang agama tinggal buka media sosial. Tapi ingat, gak semua informasi yang muncul di internet itu benar. Jadi, jangan langsung percaya atau ikut menyebarkan sebelum kita cek dulu kebenarannya. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh dengan keyakinan, tapi juga menghargai orang lain yang punya perbedaan. Jangan mudah terpancing konten yang memecah belah atau membuat kita saling bermusuhan. Dengan lebih bijak menerima informasi dan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih damai dan nyaman untuk kita semua.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Oke, teman-teman Prodo masih barengan sama Ica Maisa di jam 8 ini ya. Dan kali ini jam terakhirnya Spada barengan sama aku yang masih nemenin aktivitas kamu di hari Senin ini. Gimana, tugas kantornya udah mulai numpuk atau jam kuliah pertama kamu udah selesai? Nanti 2 jam sebelumnya kita udah bahas dari indahnya udara pagi sampai gimana caranya kita menjaga langit tetap biru saat rush hour. Memasuki jam 8 ini, satu rutinitas mulai berputar kencang dan kepala mulai kerasa panas, tubuh kita sebenarnya butuh jeda sejenak. Menyambut Hari Udara Bersih Internasional, penting banget buat kita punya pilihan tempat pelarian atau green space di mana kita bisa benar-benar recharge pikiran sambil nyirup udara segar yang bebas dari asap kendaraan.

0: dan terverifikasi langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Aku pengen nanya dulu deh, pernah gak sih kayak kamu tuh ngerasa pas lagi stres atau jenuh banget tuh gitu jalan ke area yang banyak peponannya, paru-paru kayak rasanya langsung lega gitu dan dada kerasa lebih plong. Dan itu bukan sekedar perasaan aja, tapi emang efek ajaib dari Python Sight ya, Python Sight atau Python Sight nih bacanya kira-kira ya. Atau zat alami yang dikeluarkan pepohonan buat menyegarkan pikiran kita. Dan masing-masing dari kita tuh pasti punya spot favorit buat ngelakuin mini escape ini. Dan ada yang seneng duduk-duduk di taman kota sambil nyari angin. Ada yang milih jalan-jalan tipis di area hijau kampus atau sekedar nyari kafe outdoor yang rindang buat kerja sambil temenin sepoi-sepoi angin segar. Nah, punya spot hijau langganan itu penting banget di tengah padatnya mobilitas kota, biar kita tuh gak gampang kehabisan energi dan tetap terhubung sama alam. Karena sometimes alam itu bisa jadi apa ya, pengobat kita juga teman-teman Pro 2, ya kan? Nah, tetap abis ini kita akan lanjut lagi, kita ke Igitaf dulu, kehilangan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Intermezzo.
3: Minyak apa yang disukai laki-laki?
4: Wow, jawabannya agak
3: gimana, sensitif?
4: Pasti minyak goreng, karena laki-lakinya tuh chef, dia suka minyak goreng.
3: Iya bisa kan? Juga sih.
4: Iya kan?
3: Tapi lebih tepat tuh, tau nggak?
4: Apa tuh?
3: Minyak sikan pertandingan sepak bola.
2: Intermezzo. Terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa. Dan kita bakal lanjut lagi habis ini di jam 9. Kita bakal masuk ke Kita Indonesia. So, kita lanjutin dulu di segmen penutup kita di jam 8 ini. Dimana kalau kita memelihara ruang hijau dan juga menikmati udara bersih itu adalah kebutuhan, bukan cuma bonus gaya hidup ya. Dan di sela-sela kesibukan kamu hari ini nih, jangan lupa buat luangin waktu sebentar buat keluar ruangan, hirup udara segar dan kasih nafas lega buat diri kamu sendiri. Dan gak kerasa di jam 9 ini bentar lagi ya. Artinya kita di sepada harus pamit dulu. Tapi tenang, abis ini kita bakal lanjut lagi ke Kita Indonesia. Bakal bahas apa, tungguin aja ya. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Di tengah perkembangan zaman, masih ada desa yang tetap menjaga bentuk dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, terdapat Nagari Pariangan yang dikenal sebagai salah satu desa tertua masyarakat Minangkabau. Rumah gadang yang masih berdiri kokoh, surau tua, serta tradisi adat yang tetap dijalankan, membuat desa ini menjadi gambaran hidup tentang budaya Minangkabau. Berkunjung ke sana bukan sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai budaya terus dijaga dari generasi ke generasi. Sebuah perjalanan akan terasa lebih bermakna ketika kita juga mengenal cerita di baliknya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan welcome di jam 9 ini dan ini jam terakhirnya aku barengan sama kamu ya. Dan kita kali ini akan bahas sosok pahlawan, tapi pahlawannya beda. Jadi kalau kita dengar kata pahlawan tuh seringnya yang terlintas di benak kita tuh adalah sosok berpeci atau berkacamata di buku sejarah yang berjuang membawa bambu runcing di medan perang atau mungkin duit ya. Karena di setiap duit ada gambar pahlawannya. Tapi di Indonesia era sekarang tuh definisi pahlawan udah makin luas dan makin dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, pahlawan masa kini tuh gak lagi diukur dari senjata yang dipegang, tapi dari aksi, kepedulian, dan dampak positif yang mereka bawa buat masyarakat di sekitar. Nah, hari ini kita Indonesia bakal bahas sosok-sosok inspirasi yang diam-diam bikin Indonesia jadi tempat yang lebih baik. So, tetap stay tune teman-teman, kita ke Pau Parto Hub dulu kan, you plus me.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit

Okay, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Coba sekarang dilihat dulu sekitarnya. Ada apa? Gak ada apa-apa. Enggak sih. Jadi kayak pahlawan masa kini itu bisa siapa aja sebenarnya. Dan anak-anak muda yang konsisten ngajar anak jalanan atau mendirikan perpustakaan gratis di pelosok desa. Ada juga para relawan lingkungan yang rela nih kotor-kotoran membersihkan sungai dan pantai demi menjaga alam Indonesia. Atau mereka yang memanfaatkan teknologi dan media sosial buat menggalang dana, membantu korban bencana sampai mempromosikan UMKM lokal biar bisa tembus nih ke pasar dunia. Dan mereka tuh bergerak bukan demi piala atau niat buat viral semata, tapi karena rasa tanggung jawab dan juga kepedulian. Nah, perjuangan era sekarang tuh adalah ngelawan ketidaktahuan itu, kesenjangan dan juga sikap apatis. Dan setiap kali ada orang Indonesia yang milih buat mengulurkan tangan ketimbang nunjuk kesalahan, di situ tuh sosok pahlawan masa kini lagi kerja.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota, bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hush, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun, demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa, tapi nggak terasa udah di penghujung ya. Jadi pahlawan buat Indonesia itu nggak perlu nih nunggu kita tuh punya jabatan tinggi atau aset berlimpah. Kita semua punya porsi dan caranya masing-masing, dan jadi pahlawan masa kini itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Jujur dalam organisasi atau kerja, menyebarkan energi positif di medsos, menghargai perbedaan, dan mau peduli sama tetangga atau lingkungan sekitar. Dan satu aksi kecil yang dilakukan dengan konsisten bakal punya dampak domino yang luar biasa buat bangsa ini ya. Dan semoga cerita inspiratif dari para pahlawan masa kini bisa memicu semangat di dalam diri kita buat ikut ambil bagian juga dalam memajukan Indonesia. Dan gak kerasa teman-teman, udah di penghujung jam 9 ya. Usai juga kebersamaan kita. Usai sudah, gak gitu cah. Kita bakal ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Sampai ketemu lagi, habis ini bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal nemenin kamu. Siapa? Tungguin aja ya. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Kita tutup Kita Indonesia dengan lagu 101 We Wanna Go. 101, 아니 기다렸지?

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, waktunya di jam 10 ini kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026 yang membawa dampak luas. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan terus meluas sepanjang minggu 6 September 2026 dan bahkan hingga saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun juga masih ditutup hingga pukul 8 tadi informasinya, dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai juga diterapkan di sejumlah sekolah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten juga membuat perjalanan pulang Persija Jakarta dari Samarinda, Kalimantan Timur berubah drastis. Sebelumnya, Persija dijadwalkan terbang langsung dari Samarinda menuju Bandara Internasional Suta pada Minggu 6 September 2026. Dan media officer Persija, Kuku Wahyu, membenarkan perubahan rute perjalanan tim tersebut, di mana mereka akan menaiki bus Yogyakarta-Jakarta. Last but not least, teman-teman, kali ini ada OJK yang menyebut ETF emas dapat menjadi instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi pasar saham. ETF emas dinilai dapat membantu industri asuransi dan dana pensiun menyeimbangkan risiko portofolio. Dan setiap unit ETF emas dipastikan memiliki dukungan emas fisik dengan nilai yang setara. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman. Abis ini bakal ada Kak Habul yang bakal nemenin kamu di Santai Siang.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi nih bareng aku Ashabul ya di 94,8 FM. Senang banget nih Ashabul kembali menyapa kamu teman-teman ya di program siang kita, santai siang hingga nanti pukul 3 sore. Jika tadi udah bersama rekan Ica, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu juga dengan ragam program. Ada program zona musik kamu di 2 jam ini teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 siang. Dan nanti bakal dilanjutkan dengan program Funtertainment, Pro 2 Sport, asiknya bisnis. Jadi pastiin kamu tetap stay tune bakal Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Karena aku gak sendirian teman Pro 2, ada seseorang yang akan nemenin kita nih di siang ini. Ada siapa kita sapa bersama? Halo Naila.
2: Hai
1: Naila, apa kabar Re?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Apalagi hari ini hari di mana Naila perdana ya sapa teman Pro 2.
2: Iya. Enggak perdana sih, minggu kemarin pernah.
1: Oh, pernah.
2: Sering. Tapi sama Bang Abul pertama.
1: Oh, sama Bang Abul pertama, bener. Naila, salam kenal.
2: Salam kenal, Bang.
1: BTW Naila ini adik kelas aku.
2: Iya.
1: Oke, Naila gimana nih perasaannya bisa ketemu sama Bang Abul nih di siaran ini?
2: Wah, senang banget dong ketemu sama Bang Abul. Soalnya kan Bang Abul kayak sering gitu loh dibahas di kampus. Jadi
1: aduh,
2: kayak, oh ini pertama kali ketemu gitu.
1: Sedih bahas apa sih Bang Abul di kampus?
2: Sedih bahas itu.
1: Naila bisa aja. Mau dibayar berapa Naila?
2: Mau berapa ya?
1: Enggak. Oke Naila, terima kasih ya sebelumnya.
2: Iya. Yeah.
1: Dan Naila, hari ini kan ada ragam program nih yang akan kita bawain buat teman-teman Pro 2.
2: Gitu.
1: Naila, siap enggak?
2: Siap dong,
1: siap.
2: Harus siap.
1: Harus
2: pagi
1: siap.
2: Nih.
1: Iya benar banget. Jadi Naila udah siap buat kamu, saatnya kamu juga siap bareng kita berdua. Benar ya, ya Naila ya?
2: Harus dong.
1: Harus. Dan program pertama kita ada zona musik kamu. Caranya gimana nih Naila?
2: Nah, buat semua teman-teman nih yang mau request-request lagu, lagu-lagu terbaru,
1: iya,
2: bisa nih request di kita.
1: Caranya gimana
2: kan
1: Naila?
2: Caranya tuh pertama bisa lewat WA.
1: Ah, nomornya berapa toh?
2: Berapa ya?
1: Berapa ya? Kasih tahu atau enggak
2: nih,
1: ya?
2: Nih, nomornya itu ada di 0811 6699 480. Aku ulang ya.
1: Mm-hmm.
2: 0811 6699 480.
1: Semoga kamu udah catat teman-teman ya.
2: Iya, harus ya.
1: Harus. Kak Naila, ini kan kadang ada orang nih yang gak bisa buka WA. Menata WA-nya ada di laptop misal.
2: Ya,
1: atau ada di komputer. Ada cara lain gak sih Kak Naila?
2: Ada dong.
1: Gimana tuh?
2: Nah, buat teman-teman nih yang mungkin WA-nya lagi kesadap atau apa, gak bisa buka gitu ya.
1: Iya.
2: Bisa buka lewat IG juga nih, ada di IG kita di @pro2bukittinggi.
1: Oke, di @pro2bukittinggi teman Pro 2 ya, duanya pakai angka. Kalau Kak Andin biasanya siaran kayak gitu Naila.
2: Oh, gitu. Nanti kita
1: supaya ngingetin gitu ya, karena @pro2bukittinggi kata Kak Andin,
2: duanya
1: pakai angka. Takutnya banyak yang ngira duanya enggak pakai angka.
2: Tulisan. Salah dong,
1: salah
2: alamat
1: dong.
2: Nanti.
1: Bener, salah alamat tuh enggak enak banget teman-teman.
2: Mm-mm,
1: udah
2: bener,
1: malu.
2: Iya. Oh,
1: salah, maaf Bu.
2: Maaf ya, minta maaf. Aduh.
1: Bener. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, jangan sampai salah alamat buat kamu yang mau request di nomor WhatsApp yang tadi udah disampaikan oleh Naila dan juga di Instagram kita di @pro2bukittinggi. Dan kita mau putarin dulu satu lagu Kak Naila dari Nona, boleh?
2: Oh, Nona lagu apa?
1: Nona ada Super Sisius. Ini okay bakalan menghibur teman-teman Pro 2. Ini juga middle up ya lagunya.
2: Yeah.
1: Jadi insya Allah bisa nyemangatin kamu juga teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, stay cuma aku Ashabul.
2: Aku Naila.
1: Di Pro 2 Bukit Tinggi.
2: Teman terbaik kamu.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita berdua nih di 94,8 FM. Masih beraku Sabul.
1: Nah, aku Naila.
0: Di ruang dengar kamu teman Pro 2 ya, senang banget kita udah mau muterin nih Naila ya, lagu-lagu ya, yang sudah di request oleh teman-teman kita di WhatsApp Pro 2. Ada siapa Kak Habul?
1: Ada siapa aja itu yang udah request.
0: Oke, yang pertama bantu sapa dong Kak Naila.
1: Siapa
0: ini
1: tuh?
0: Ada Kak Vicky.
1: Hai Kak Vicky.
0: Gimana Kak Vicky nih? Semoga aja sehat.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya.
0: Dan Kak Vicky-nya udah nulisin nih di WhatsApp kita teman Prodeh, pagi
1: betul,
0: menjelang siang Ashabul dan Naila.
1: Pagi menjelang
0: pagi
1: siang Kak Vicky.
0: Vicky di Aura puterin lagu Naikilah, makasih.
1: Makasih. Oke,
0: sama-sama. Nanti kita cari lagunya ya Kak, semoga ya ada nih di playlist kita hari ini. Next.
1: Siapa lagi tuh, Bang?
0: Ada Kak Mines.
1: Hai Kak Mines.
0: Hai Kakak, aku Mines, mau request lagu

0: Lagu Sumpah Mati by Selena Grace, Kak. Salamnya
1: Oh.
0: buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak.
1: Makasih Kak, semangat juga.
0: Nggak lupa emot love-nya dan juga apa namanya? Ini emot apa nih ya artinya ya? Emot kasih
1: apa
0: sayang.
1: Tuh? Oh,
0: itu dia.
1: Iya, emot love juga dari kita.
0: Benar, ada Kak Asri juga nih.
1: Halo Kak Asri.
0: Easy request lagu Selesai dari Sabrina Lenor ya Kak, makasih.
1: Ya,
0: sama-sama.
1: Nanti kita putar ya.
0: Wajib. Siang Kak.
1: Siang juga.
0: Saya Maria.
1: Hai Kak Maria.
0: Selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak.
1: Makasih.
0: Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak.
1: Banyak ya yang request lagu Sumpah Mati.
0: Banyak banget Naila. Ini juga ada terakhir nih.
1: Apa tuh?
0: Ada siapa nih? Bentar-bentar. Ada Kak Amalia.
1: Hai Kak Amalia.
0: Selamat pagi Min.
1: Selamat pagi.
0: Easy request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih.
1: Terima kasih sudah request.
0: Kak Zulia, Kak Amalia ya. Jangan yeah. cepat-cepat menjauh Kak.
1: Jangan
0: enak
1: dong,
0: banget.
1: Enak.
0: Nanti LDR itu gimana ceritanya
1: Aduh,
0: tuh?
1: Nanti galau dong.
0: Nanti galau dong. Yang
1: jangan
0: nemenin
1: galau.
0: Gak ada. Kecuali
1: iya.
0: kita di Pro 2.
1: Iya, makanya sama kita biar gak galau.
0: Benar. Selama Pro 2, ternyata Kak Amalia ini udah request tadi di pukul 8:47. Jadi detik-detik program Zona Musik kamu udah request. Jadi ini dulu kali ya.
1: Iya dong, pendahulu ya kakak.
0: Bener, kita coba cari lagu Menjauh. Asalkan jangan kamu aja nih yang menjauh sama
1: iya.
0: Pro 2 ya.
1: Jangan dong.
0: Bener, kalau Nailanya menjauh, nanti aku siarannya sendirian.
1: Ya, gak ada kawan dong.
0: Gak ada kawan, kalau misalkan apa yang menjauh?
1: Ya aku sendirian dong.
0: Itu dia. Oke teman Pro 2, ini udah ada nih sederet lagu yang akan kita puterin ya. Sesuai requestan kamu, kita ke Menjauh dulu nih. Soalnya
1: iya.
0: Kak Amalia udah request
1: dari
0: sebelum
1: pagi ya.
0: Jadi kita puterin ini dulu, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 Bukit Tinggi, masih sama kita nih, sama aku Naila
1: dan aku Asabul, teman Pro 2 yang masih setia nemenin kamu hingga nanti pukul 3 sore. Dan Naila, barusan ada lagu Selesai.
0: Oh iya, yang request tadi ya,
1: kakak siapa tuh? Bener, lagu Selesai ini di request sama teman kita nih, ada Kak Asri.
0: Oh, hai Kak Asri.
1: Terima kasih ya Kak Asri udah request lagu ini, enak banget ya.
0: Iya, enak banget.
1: Enak sumpah banget.
0: Aku suka banget, favorit aku ini.
1: Bener, lagunya low, terus yeah, adem banget, adem. Sopan banget lagunya itu masuk telinga ya.
0: Iya dong.
1: Oke, okay, dari lagu Selesai kita ke lagu berikutnya.
0: Apa tuh?
1: Kanaila penasaran gak? Ini
0: penasaran
1: lagu.
0: Penasaran dong.
1: Ini lagu requestan.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Bang Apa.
0: Bang Apa, hai Bang Apa. Iya bener.
1: Kak Vicky, ini Bang Apa atau Kak Vicky nih panggilan sehari-harinya, Sabul nggak tahu ya. Tapi kita panggilnya Kak Vicky aja kali ya.
0: Iya, makasih ya Kak Vicky.
1: Gimana Kak Vicky ini tadi yang nyemangatin kita di awal nih, pagi menjelang siang, Asabul dan Naila.
0: Kasih gitu semangatnya.
1: Iya bener banget. Dan tadi kan Kak Vicky ini mau diputerin lagu yang lain nih, tapi nggak ada setelah Bang cek. Dan Kak Vicky-nya mau diputerin lagu pengganti judulnya Hacu.
0: Hacu, dari siapa tuh?
1: Dari Salma Salsabil. Jadi kita ke lagu ini dulu ya. Ke lagu requestan Kak Vicky dulu, judulnya Hacu. Terus nanti bakalan disusul dengan lagu Jatuh Suka. Itu dari siapa kalau boleh tahu Kak Naila?
0: Dari Kak Alisa nih, dari dia dari Yogyakarta.
1: Wow, jauh-jauh dari Yogyakarta. Kalau nggak diputerin sama Habul dan Naila, ini kita keterlaluan banget
0: dong.
1: Gak sih?
0: Iya, jahat dong.
1: Jahat banget. Jadi nanti urutan kedua ya Kak.
0: Oke, Kak Alisa.
1: Kak Alisa, next.
0: Nextnya ada dari Kak Riunit nih.
1: Mau diputarin lagu apa Kak Riunit?
0: Sama-sama Tulus nih lagunya, Teh Hijau.
1: Teh Hijau, boleh. Bentar kita cari ya, tapi nanti ya kita harus pisahin dulu nih pemutarannya ya, karena sama-sama Tulus. Teh Hijau.
0: Teh Hijau.
1: Bukan teh kuning ya?
0: Enggak dong.
1: Boleh. Ini karena pagi nih keinget teh yang diseduh setiap pagi.
0: Oh iya tuh, enak banget pagi-pagi minum teh ya, seger. Pake roti apalagi.
1: Pakai roti apalagi, bener. Yuk next, ada apa lagi Kak Naila?
0: Kalau dari IG masih itu aja sih Bang, belum ada lagi. Oh ini ada nih baru masuk, apa nanti aja kita putar?
1: Nanti kita putar, sekarang kita bacain.
0: Ini dari username-nya ADNYawati18. Sumpah mati dari Liora Laskar.
1: Boleh, nanti kita putarin ya. Kakaknya tungguin aja.
0: Iya, nonton ya, dengerin ya produanya.
1: Betul banget. Oh iya, kita mau live ya.
0: Iya, kita mau live.
1: Kita mau live TikTok. Jangan lupa join ya, teman-teman ya. Kita tungguin
0: bisa
1: supaya kamu
0: request loh di sana.
1: Iya, bisa request di sana. Oke. Okay. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita ke lagu Hacu dulu, nanti disusul dengan Jatuh Suka dari Tulus dan juga ada beberapa lagu requestan kamu. Ini dia.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi ya di 94,8 FM. Masih bareng Sabul.
1: Nah, aku Naila.
0: Iya, tapi Naila gak kerasa kita udah di penghujung zona musik kamu pertama aja nih.
1: Udah di penghujung aja nih. Lagu
0: jangan terakhir.
1: Sedih ya.
0: Iya,
1: apa
0: jangan
1: lagu terakhir?
0: Sedih. Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Yang barusan di request sama teman-teman TikTok.
1: Itu lagu dari Shape siapa? Of My Heart dari Kak Destia.
0: Kak Destia, terima kasih. Kak Destianya masih setia gak ya di sana?
1: Masih dong, ini tadi masih di sini, masih nonton.
0: Oke, Kak Destia lagunya kita puterin ya. Dan lagu requestan Kak Destia, Backstreet Boys ini bakalan jadi lagu pamungkas kita di zona musik kamu part pertama.
1: Iya.
0: Dan nanti bakalan kita lanjutkan teman Pro 2 yang muterin lagu requestan kamu di part kedua. Di pukul berapa sampai pukul berapa, Kak Naila?
1: Nah, kalau part kedua itu dari jam 11 sampai jam 12.
0: Artinya, iya, artinya ada 1 jam lagi buat kamu yang mau request, buat kamu yang mau dengerin lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu, lagu yang relate sama kamu, atau lagu yang mungkin sekedar pengen kamu dengerin aja. Boleh banget teman Pro 2 ya. Caranya ada dua. Yang pertama, gimana Kak Naila?
1: Pertama, itu bisa request lewat WA kita ya. Di 08 11 66 99 480,
0: atau bisa melalui Instagram kita, karena linknya udah aku bagiin di @pro2bukittinggi. Dan terakhir bisa melalui apa Kak Naila?
1: Bisa juga dari live TikTok kita nih. Sekarang kita lagi live ya di TikTok. Buat teman-teman yang mau join boleh join, terus boleh juga request lagunya di TikTok, ntar kita putarin.
0: Itu dia. Sudah mau Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya. Kita ke lagu terakhir dulu. Ini requestan dari teman kita melalui live TikTok, dan nanti bakal disusul dengan lagu Tulus, Teh Hijau. Terus juga ada beberapa lagu lainnya. Tungguin aja, semoga lagu kamu bisa kita putarin ya di program Zona Musik Kamu edisi hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya Kak Naila.
1: Iya dong, tetap sama kita.
0: Bener banget, karena Pro 2
1: teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, ketemu lagi kita ya di pukul cantik 11.11. Ini kalau mesan nih sesuatu ini bakalan dapat promo
1: gratis
0: nih.
1: Gratis ongkir nih.
0: Buat kamu yang mau request di jam 11.11 juga wajib kita puterin teman Pro 2. Buruan nih sebelum ke 11.12, jadi ada 20 detik lagi.
1: Iya, ayo. Yang mau request boleh.
0: Iya, teman Pro 2 barusan ada lagu Teh Hijau. Ini requestan siapa Kak Naila?
1: Teh Hijau tadi requestan dari Kak Riunit.
0: Kak Riunit, thank you banget buat Kak Riunit ya. Gimana lagunya? Enak banget.
1: Enak dong, apalagi refnya nih. Lagi
0: betul
1: viral
0: banget
1: ya lagunya.
0: Lagi viral banget. Dan teman Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya lagu Teh Hijau dari Tulus ini bermakna tentang penerimaan diri saat menghadapi rasa hampa. Karena yang namanya manusia pasti ada titik jenuh gitu ya. Terus juga kelelahan emosional, apalagi kamu yang selalu ketemu sama orang-orang yang bawaannya tuh kayak
1: astagfirullah
0: anak win banget. Dan juga proses berdamai dengan kehampaan hidup tanpa harus memaksanya segera hilang. Jadi udah damai aja teman-teman ya.
1: Iya.
0: Karena kalau misalkan kita melakukan feedback yang mungkin di luar dari kata damai, pasti kitanya yang sakit nggak sih mikirin?
1: Pusing ya mikirinnya,
0: pusing.
1: Sakit juga.
0: Betul, karena memang teman-teman ya, kadang dunia yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu ya harus kita jadiin sebagai sesuatu hal, ya udah cukup sekedar jadi pembelajaran. Bener, jadi berdamai aja teman-teman ya. Kalau misalkan Kak Naila nih ada di posisi ini, gimana tuh? Hampa, terus lelah nih dari segi emosional. Apa yang akan Kak Naila lakuin?
1: Kalau aku biasanya kalau kayak gitu, kalau nggak dengerin lagu, paling tidur. Dengerin boleh. Lagu sih lebih seringnya.
0: Boleh, intinya berdamai ya.
1: Bener banget berdamai.
0: Itu dia. Sudah mau Pro 2, jangan kemana-mana, stay cuma kita berdua ya. Setelah ini kita bakalan putarin lagu apa Kak Naila?
1: Ini ada lagu dari Nadif nih, Jatuh
0: dari
1: Cinta
0: Nadif.
1: Lagi dari request salah satu penonton TikTok kita, Bang Ridho kan.
0: Okay, next ada lagu apa lagi?
1: Ada lagu dari Anggun, Bayang Ilusi.
0: Ini nggak ada
1: belum
0: di playlist?
1: Ada ya?
0: Belum.
1: Belum ada.
0: Terus ada lagu Maidra juga, 100 Hidup Lagi.
1: Oh iya, Maidra tadi.
0: Terus ada lagu yang ini berat banget.
1: Apa tuh
0: berat Dewasa banget? Itu berat.
1: Aduh, iya lagi.
0: Iya lagi. Makanya iya lagi. Teman-teman ya, jangan cepat-cepat dewasa.
1: Kecil aja deh, nggak apa-apa.
0: Kecil aja deh, nggak apa-apa. Jujur. Jujur nggak tau. Tapi Dewasa itu seru nggak sih?
1: Ada serunya, ada enggaknya sih.
0: Ada serunya, ada enggaknya. Enggaknya kenapa tuh kalau Kak Naila?
1: Kadang capek aja.
0: Atau kan balik lagi ke yang tadi, capek. Enggak apa-apa, berdamai aja Kak Naila. Kalau misalkan Kak Naila berdamai nih dengan keadaan yang enggak baik-baik aja, itu pasti hidup itu seru. Seru
1: iya sih,
0: banget.
1: Dibawa seru, dibawa enjoy gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, jadi enggak kerasa tuh dewasa itu berat.
1: Apalagi ketemu sama teman-teman,
0: iya.
1: Rame gitu kan.
0: Bener banget. So, nama Pro 2 kita putarin dulu ya. 3 lagu yang bikin kita galau di siang ini.
1: Aduh,
0: makanya
1: galau.
0: Jangan kemana-mana, stay cuma kita berdua di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan masih bersama Naila. Halo Naila.
1: Halo.
0: Gimana Naila? Masih semangat?
1: Semangat dong.
0: Semangat karena salah satunya kita ditonton sama artis.
1: Aduh, dia. Siapa nih? Siapa
0: ada Bang ya, Abizar kita? Simanjuntak.
1: Dia. Wow, Bang Abizar.
0: Iya, mana teman Pro 2, Abizar ini adalah jebolan bintang radio tahun kemarin.
1: Wah, keren banget Bang Abizar.
0: Jadi bintangnya kita nih.
1: Bintang ya, bintang radio, bintang.
0: Dan teman Pro 2 kita bakal putarin ada lagu Aduh yang akan lewat setelah ini. Dan nanti bakalan disusul dengan beberapa lagu requestan kamu teman Pro 2. Ada Astaga Bercanda, terus juga ada Shakira Jasmine. Ada apa satu tuh yang tak bisa lepas dari Reza.
1: Ya benar banget nih. Setelah ini kita bakal puter ya semua requestannya teman-teman.
0: Betul banget.
1: Nah, buat teman-teman yang mau request boleh di IG, terus juga bisa lewat WA tadi ada 08 11 66 99 480.
0: Itu dia. Jadi langsung aja kunjungi WhatsApp kita ya supaya kita bisa chattingan bareng.
1: Iya nih, chattingan sama Bang Abul nih.
0: Boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman nih chat ke WhatsApp Pro 2 yang jawab itu Ashabul nih sekarang.
1: Siapa tuh yang mau chatan sama Bang Abul?
0: Ayo buruan, yang mau join via telepon juga bisa.
1: Boleh banget dong.
0: Telepon di nomor yang sama, kita cerita bareng nanti ya. Oke, nama Pro 2 masih beraku Ashabul.
1: Dan aku Naila.
0: Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, kita ke lagu Abizar Simanjuntak dulu dengan lagu Aduh di Pro 2 teman
1: terbaik kamu.
0: Ini dia.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now!

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, gimana masih semangat? Harusnya masih.
1: Semangat dong.
0: Apalagi barusan ada lagu yang ini enak banget teman Pro 2, satu yang tak bisa lepas.
1: Tak bisa lepas, apa tuh yang gak bisa dilepas?
0: Apa tuh yang gak bisa dilepas teman Pro 2? Memang harus dipegang erat-erat ya.
1: Gak boleh dilepas dong.
0: Bener. Dan teman Pro 2 masih di program Zona Musik Kamu, programnya kamu, tapi gak kerasa nih Kak Naila ya, kita udah di penghujung aja.
1: Penghujung aja nih teman-teman.
0: Kita berakhir jam berapa sih Kak Naila?
1: Kita berakhirnya jam 12,
0: itu bentar lagi nih. Bentar lagi teman Pro 2 ya, jadi sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini, boleh banget kamu request sebanyak-banyaknya.
1: Iya, sebelum habis nih waktunya.
0: Betul. Dan next kita bakal putarin ada lagu Akbar feat. Mingse, Astaga. Betul. Bercanda.
1: Astaga Bercanda.
0: Bercanda. Dia. Yeah. Terus ada Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Cinta ada apa lagi Kak?
1: Itu sih baru Bang. Belum ada tambahan nih dari teman-teman. Kalau mau request boleh ya, bisa di IG, di TikTok, sama di WA kita.
0: Itu dia. Oke, kita tungguin teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin dulu nih Kak Naila ya, bahwasannya sekarang cuaca kita lagi gak baik-baik aja.
1: Iya benar banget nih, udara akhir-akhir ini lagi parah banget ya.
0: Parah banget, karena ya jerebu ya.
1: Lagi banyak jerebu.
0: Jadi kamu kalau misalkan mau keluar rumah harus pakai apa Kak Naila?
1: Harus pakai masker biar gak sering menghirup debu gitu ya.
0: Benar, karena tentu ini juga akan menjadi penyebab ya kalau misalkan nanti ya sakit gitu. Jadi jangan sampai kamu sakit. Makanya sedia payung sebelum hujan.
1: Betul banget.
0: Sedia masker sebelum ya
1: sakit.
0: Sudah mau produk, namun di samping itu kita pasti doain ya, kamu-kamu yang sekarang lagi dengerin, pun yang gak dengerin, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dijauhkan dari segala bentuk penyakit. Benar ya Kak Naila?
1: Benar dong, amin. Semoga kita sehat selalu ya.
0: Benar. Dan bagi saudara-saudara kita yang di lokasi terjadinya bencana, baik itu kebakaran hutan dan lahan, ataupun erupsi Gunung Merapi, semoga diberikan keselamatan.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Teman Pro 2 masih beraku Asabul.
1: Nah aku Naila.
0: Di Pro 2 Bukit Tinggi, kita ke Astaga Bercanda dulu. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng kita ya. Tapi nggak kerasan nih Kak Alia.
1: Naila dong.
0: Kak Naila, kita udah di penghujung aja nih.
1: Iya, di penghujung nih.
0: Kenapa tuh Naila, kenapa di penghujung?
1: Karena sekarang udah jam 11.54, udah mau jam 12.
0: Iya, artinya 6 menit lagi teman Pro 2 kebersamaan kita di program Zona Musik Kamu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngapain hari ini Kak Naila.
1: Makasih nih buat semua teman-teman mau di IG, di TikTok, di WA yang udah request lagu bareng kita, udah nonton kita juga nih di live TikTok.
0: Bener.
1: Makasih ya.
0: Dan yang gift juga tadi.
1: Oh iya, untuk Bang Abizar, makasih udah ngasih gift ke kita. Makasih ya.
0: Dan semoga next kita ketemu lagi di program yang sama sehingga Sabul dan Naila bisa muterin lagi lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, lagu yang relate sama kamu atau lagu yang sekedar pengen kamu dengerin.
1: Bener banget tuh.
0: Dan teman-teman Pro 2, ini sekedar informasi ya.
1: Betul.
0: Bahwasanya ya nemenin penyiar-penyiar di Depart 2 itu ada teman-teman magang.
1: Iya.
0: Jadi nggak bakalan sepi teman Pro 2 ya.
1: Rame deh kita jamin.
0: Rame, bener. Naila terima kasih udah nemenin abang ya.
1: Iya bang.
0: Nanti sampai jam 3 ya Naila ya.
1: Iya, nanti siang dia lanjut sama yang satu lagi bang.
0: Oh iya, boleh. Nanti kita ketemu sama Anggi. Nailanya izin dulu berarti.
1: Iya, Naila izin dulu.
0: Bisa istirahat ya?
1: Bisa dong.
0: Bisa. Yang pengen istirahat abang, yang dapat jamnya Naila.
1: Istirahat.
0: Oke, teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang udah request, buat kamu yang udah join, buat kamu yang udah ramein kita di 2 jam ini. Dan nanti kita bakal seru-seruan hingga nanti ke pukul 3 sore. Teman Pro 2, kembali kami berpesan nih ya, sebelum kita meninggalkan program Zona Musik Kamu, bagi kamu yang keluar jangan lupa pakai
1: masker. Iya nih, karena udara lagi kurang baik ya. Jadi buat semua teman-teman stay safe dan jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah.
0: Itu dia. Buat kamu yang berkendara juga berhati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin.
0: Apapun tujuannya, apakah ke pelaminan?
1: Aduh, berat nih.
0: Atau IPK 4.
1: Wah, itu.
0: Iya, apapun tujuan kamu teman Pro 2, kita doain semoga dimudahkan, dilancarkan.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Aku Asabu.
1: Aku Naila.
0: Kita tutup satu lagu terakhir di program Zona Musik Kamu, ada See You Again. See yang you akan again lewat teman Pro 2 di ruang dengar kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Asabul di 94,8 FM. Jika tadi Asabul sama Naila, dan sekarang Asabul udah berbeda teman Pro 2. Ada siapa, Bul? Mungkin kamu udah pada kenal teman Pro 2 ya, bahkan udah pada tahu nih di live TikTok kita. Ada Anggi. Halo Anggi.
1: Halo Bang Abul. Anggi. Halo teman-teman.
0: Tuh disapa lagi sama Anggi ya. Anggi apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Emang baiknya itu sama kayak suara Anggi, baik gitu ya. Boleh. Anggi gimana nih? Excited enggak buat nemenin teman Pro 2 nanti pukul 3 sore?
1: Pastinya, Bang. Apalagi udah beberapa hari enggak ada ya, Bang. Baru join lagi hari ini.
0: Bener, karena lumayan sibuk ya RRI.
1: Iya. Banyak acara kita.
0: Boleh, siap. Jika tadi udah seru-seruan bareng Naila, nanti kita bakal seru-seruan bareng Anggi di program apa aja, Anggi, kalau boleh tahu?
1: Oke, kita itu ada di Fun Entertainment, terus ada Pro 2 Sport, lalu kita juga ada Asiknya Bisnis nanti, Bang.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi nanti di satu jam awal kita bakalan ngerumpi bareng. Ngerumpiin siapa, Bul? Yaudah teman Pro 2 ya, sekedar informasi bahwasanya Fun Entertainment ini adalah program siaran yang memadukan informasi aktual dan hiburan ringan dan mengangkat dunia Fun Entertainment dan entertainment. Dan program ini teman Pro 2 itu menyajikan kabar selebriti. Bagi kamu yang mau request boleh banget, Bul, bahas ini dong.
1: Boleh.
0: Contoh, boleh. Atau tren hiburan terkini, musik populer, film hingga fenomena viral yang sedang ramai diperbincangkan. Makanya jangan kemana-mana, stay cuma bareng Anggi, bareng Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Dan Anggi, kita mau salat zuhur tepat di pukul berapa, Anggi? Di pukul 12:19.
1: Iya. Iya. Kita break dulu ya, Bang.
0: Kita break dulu, bener. Dengan lagu Islami, Anggi, ya?
1: Iya.
0: Bener. Dan kita bakalan relay ke mana, Anggi?
1: Ke Pro 1, Bang.
0: Itu dia, seperti biasa ya. Nanti kita bakalan move on dulu sejenak.
1: Benar. Sebentar aja.
0: Sebentar aja. Lagu Islami, terus kumandang azan zuhur, dan nanti kita bakal kembali lagi buat kamu. Anggi, kira-kira ada pesan dulu enggak buat teman-teman Pro 2 nih?
1: Sekarang kan kita cuacanya kayak gini ya, Bang. Lagi kabut asap, mungkin status di Bukit Tinggi juga kita harus pakai masker ya, Bang. Jadi
0: bener.
1: Kita jaga kesehatannya, teman-teman. Perbanyak minum air putih juga.
0: Itu dia.
1: Iya. Lu jangan lupa maskernya.
0: Jangan lupa maskernya. Kalau bisa olahraga, bagus toh.
1: Bagus.
0: Olahraga di rumah aja kali
1: dalam
0: ya.
1: Dalam ruangan aja ya,
0: Bang. Bener-bener. Oh iya, kemarin juga ada kegiatan olahraga. Ada apa, Tunggi? Di RRI.
1: Kita ada RRI Fest. Itu kita goes, Bang.
0: Goes. Iya. Dalam program Sepeda Gembira ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi boleh banget bagi kamu yang gak bisa ikut, nggak apa-apa, masih ada tahun-tahun berikutnya yang gitu.
1: Tahun depan wajib ikut.
0: Bener, wajib sih, wajib banget. Jadi teman-teman Pro 2 tungguin aja infonya, makanya follow tuh akun sosial media kita.
1: Iya.
0: TikTok, Instagram,
1: Facebook
0: dan YouTube.
1: Iya.
0: Itu dia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Asabul.
1: Aku Anggi.
0: Kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, tetap di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat berjumpa pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan seruan azan zuhur hari ini yang nanti akan berkumandang tepat di pukul 12.19, kali ini kami hadirkan satu lagu bernuansa Islam untuk Anda bersama Gigi dengan menyebut nama Allah.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini, tepatnya di pukul 12.19 waktu Indonesia Barat. Dari RRI Bukit Tinggi, kita dengarkan kumandang seruan azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Sekarang suaranya masih sendirian. Iya teman Pro 2 ya, karena kita masih nunggu Anggi ya. Anggi masih istirahat, nanti kita sapa bersama. Dan tadi teman Pro 2 juga ada Naila yang nemenin kita. Dan teman magang yang tadi juga sempat join ya teman Pro 2 di live TikTok kamu. Ada Yuni juga, terus juga ada beberapa teman-teman yang lain. Teman Pro 2, aku hadirkan dulu satu lagu religi sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program Fun Entertainment. Ada Demi Allah Aku Cinta Padamu.

Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain. Karena sejatinya, semua manusia sama di mata Tuhan.

Oke, teman Pro 2 hingga tua bersama dari Rizky Febian. Ya, ngantarin kita ke program Fantertainment. Dan teman Pro 2 aku mau ke Kahitna. Gimana teman Pro 2 Kahitna ini melaksanakan konser. Dan dari info yang aku baca nih teman Pro 2, konser Kahitna ini panen kritik dari penonton teman Pro 2. Dan karena hal ini promotor konser Kahitna minta maaf. Gimana infonya? Aku bacain buat kamu ya. Teman Pro 2 promotor konser Kahitna 40 tahun yang digelar pada 5 September 2026 beberapa hari yang lalu teman Pro 2 ini promotornya meminta maaf secara terbuka kepada publik setelah acara mereka menuai berbagai kritik dan juga keluhan dari penonton dan penggemar Kahitna alias Soulmate. Hiona teman Pro 2 Kahitna ini menggelar konser perayaan 40 tahun grup legendaris tersebut di Nice Peak 2 pada 5 September 2026. Namun setelah acara teman Pro 2 berbagai ulasan pedas dan juga keluhan berdatangan dari penonton. Mulai dari pengaturan penonton jelang masuk yang dianggap tidak jelas teman Pro 2 dan berdesak-desakan. Terus tata kursi dan kategori penonton yang tidak sebanding dengan ukuran panggung yang lebih fokus ke kategori bertiket mahal. Kemudian teman Pro 2 konser yang separuhnya dinilai lebih mirip podcast dibanding konser, sound yang sember, hingga masalah toilet yang tidak cukup dan jajanan yang tidak menarik. Yaudah teman Pro 2 dalam unggahan di media sosial pada Minggu 6 September malam, Enjoy Life Experience selaku promotor mengaku akan melakukan evaluasi internal dan meminta penonton untuk memasukkan keluhan mereka secara formal. Yona teman Pro 2 dalam sebuah tulisan dari promotor ini mengatakan bahwa kami juga mendengar dan membaca secara langsung berbagai masukan serta keluhan yang disampaikan penonton melalui media sosial pasca konser. Dan kami memahami bahwa pengalaman yang didapatkan sebagian penonton tidak sesuai dengan ekspektasi dan standar yang seharusnya kami berikan. Dan di samping itu teman Pro 2 mereka juga mengatakan nih bahwasannya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh penonton yang merasa kecewa atas jalannya acara. Kami tidak ingin menutup-nutupi ataupun mengecilkan masukan ini. Dan saat ini sedang melakukan evaluasi internal secara menyeluruh bersama seluruh tim terkait untuk menelusuri setiap keluhan yang disampaikan. Dan nama Pro 2, gak hanya itu kata Enjoy Life Experience, ini juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi internal kami mengundang Soulmate untuk turut menyampaikan keluhan dan masukan melalui tautan formulir berikut. Gimana setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi kami secara menyeluruh. Tuh, teman Pro 2 ya langsung dapat klarifikasi. Semoga keluhan-keluhan kamu yang mungkin kamu dapatkan ketika konser ini memang betul bisa tersalurkan melalui tempat yang tepat seperti itu ya. Dan karena teman Pro 2 bagaimanapun mungkin ya kondisinya di sana yang namanya Kahitna tetap Kahitna, yang namanya suatu hal yang luar biasa yang selama ini dibawakan oleh Kahitna kepada penonton ya tetap akan menjadi luar biasa karena yang namanya karya teman Pro 2 ya, seburuk apapun mungkin hal-hal yang bisa kamu lihat contoh dalam konser itu tidak mengurangi karya Kahitna, setuju nggak? So, aku mau ngajak kamu teman Pro 2 ya, karena ngomongin Kahitna, aku mau ngajak kamu kita ke Kahitna dengan Rahasia Cintaku.

0: Oke, kita mempro 2 titik nadir dari Kahitna nganterin kita ke pukul 12.58 waktu Indonesia Barat ya. Di siang ini teman pro 2 dan masih beraku Asabul di 94,8 FM. Teman-teman pro 2 kita masih seru-seruan hingga nanti pukul 3 sore. Nanti aku juga bakal undang Anggi lagi teman pro 2 di program berikutnya. Ada program pro 2 sport. Bagi kamu yang suka dunia olahraga boleh banget teman pro 2 kamu join bareng kita di 1 jam ke depan. Dan nanti bakal kita tutup dengan program asiknya bisnis bagi kamu yang mau jadi entrepreneur gitu ya, berkecimpung di dunia entrepreneurship, boleh banget teman pro 2 gabung di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan teman pro 2, satu hal yang perlu aku sampaikan bahwasanya sekarang cuaca lagi nggak baik-baik aja, boleh banget kalau kamu keluar, kamu harus sedia payung sebelum hujan, sedia masker teman pro 2 ya. Karena sekarang lagi jerebu teman-teman ya, lagi berkabut, ada asap, jadi boleh banget kamu harus jaga kesehatan, banyak minum air putih, terus jangan banyak pikiran, oke? Supaya kamu tetap sehat. Teman Pro 2 di pukul 13 tepat waktu Indonesia Barat ini di pukul 1 siang, aku mau ngajak kamu kita dengerin satu lagu nasional yang akan lewat di ruang dengar kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, tepat di pukul cantik 13 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Gimana kamu? Semangat nggak? Harusnya semangat ya teman Pro 2. Walaupun ada beberapa di antara kamu yang lagi banyak pikiran, nggak apa-apa, it's okay. Lagi ngerjain tugas yang numpuk banget, nggak apa-apa. Lagi menghadapi kerjaan-kerjaan di kantor juga nggak apa-apa teman Pro 2 ya. Nikmatin aja, aku yakin kamu bisa sukses dengan usaha kamu yang sekarang, oke? Teman Pro 2, agar kamu semakin semangat nih di siang ini, kita bakal nemenin kamu dengan info-info seputar dunia olahraga. Kalau olahraga, bikin tubuh sehat, betul nggak? Kalau sehat, otomatis bisa bahagia. Makanya kalau kamu bahagia, ikutin 1 jam kita di Pro 2 Sport. Sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dulu nih. Mau ngajak kamu dulu, kita dengerin ada lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu. Lagunya enak banget teman Pro 2. Kalau nggak percaya, boleh banget ya kamu dengerin. Ini lagu yang bisa menyemangati kamu di siang ini. Dan mana tahu nih dengan dengerin lagu ini, kamu semakin siap untuk jalanin hari. Terus juga kamu semakin yakin akan perjalanan dan juga kemampuan diri kamu. Langsung aja teman Pro 2, kita ke batas senja. Semoga lagu ini jadi kenyataan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Program Pro 2 Sport di mana kita bakalan cerita-cerita gitu ya. Cerita apa kita, Nggi?
1: Ya, kita hari ini bahas tentang olahraga tapi yang bisa dilakukan di dalam ruangan, Bang.
0: Kenapa tuh? Apakah karena debu?
1: Iya, debu. Soalnya kita berusaha mengurangi
0: aktivitas
1: kegiatan, iya, di luar ruangan ya, Bang.
0: Benar,
1: setuju banget. Jadi kita harus perbanyak, kita enggak boleh ninggalin olahraga juga, Bang.
0: Enggak boleh.
1: Iya, jadi kita tetap harus berolahraga tapi kita cari jalannya itu di dalam ruangan.
0: Benar. Jadi ini membuka peluang juga, teman-teman ya, untuk tetap bisa sehat walaupun cuaca di luar ini enggak baik-baik aja. Ada olahraga apa aja, Tunggi? Yang pertama ada apa?
1: Yang pertama itu ada senam aerobik, Bang. Senam aerobik ini cocok dilakukan di ruangan yang tidak terlalu luas juga bisa, Bang. Gak harus ruangan yang besar.
0: Benar.
1: Gerakannya itu bisa berupa jalan di tempat, kayak dan itu bisa kita tiru contoh atau kita bisa lihat di YouTube juga banyak sekarang videonya, Bang. Jadi tidak harus yang ngundang orang banyak.
0: Benar.
1: Atau kita nggak perlu sewa orang,
0: iya, bisa belajar dari YouTube. Gak perlu kumpulin tim juga.
1: Iya, betul. Aktivitas senam aerobik ini bisa membantu meningkatkan kerja jantung dan pernapasan supaya nggak kerasa. Kan kita olahraga nih biar kita nggak monoton, itu kita bisa hidupin musik.
0: Benar.
1: Ya, jadi kayak ada video-video yang memang sudah ada musiknya ataupun kita juga bisa, Bang.
0: Benar.
1: Jadi kita menyesuaikan aja.
0: Betul. Iya, sesuai selera masing-masing.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan di samping itu, Abang juga ada nih masukan buat teman-teman Pro 2, Nggi.
1: Apa tuh, Bang?
0: Ada yoga. Nggi pernah yoga enggak?
1: Belum.
0: Waduh, ini wajib dicoba sih, Anggi ya. Yoga ini biasanya olahraga ciwi-ciwi enggak sih?
1: Iya.
0: Iya ya?
1: Biasanya iya.
0: Biasanya Bang. Iya.
1: Nggak, Anggi join. Abis ini Anggi join.
0: Iya, boleh, boleh. Ya mana sama Pro 2 ya, kalau kamu ingin banget nih olahraga yang lebih santai, Anggi ya. Yoga ini bisa jadi pilihan kamu. Ya mana yoga ini menggabungkan gerakan tubuh, keseimbangan, fleksibilitas, dan juga pengaturan napas. Jadi iya, sama kayak Anggi tadi nih, nggak butuh banyak tim. Cuma butuh diri kita sendiri aja.
1: Iya.
0: Dan yoga, Nggi, ini juga nggak membutuhkan ruangan besar. Di kamar pun rasanya bisa nih untuk yoga.
1: Iya, masih bisa ya, Bang.
0: Misalkan malu nih kelihatan sama orang tua.
1: Iya.
0: Udah yoganya di kamar aja. Atau pas mau mandi nih, yoga dulu dikit.
1: Bisa tuh, Bang.
0: Bisa tuh. Kamu cuma butuh matras, teman-teman ya. Yang membantu supaya lebih nyaman dalam melakukan gerakan-gerakannya, seperti itu. Next, benar, ada apa, Nggi?
1: Selanjutnya itu kita bisa melakukan latihan kekuatan tubuh, Bang. Itu bisa seperti kita
0: contohnya,
1: contohnya itu kita bisa squat, kita bisa wall up, push up, dan masih bisa kayak plank, kayak yang kecil-kecil aja dulu, Bang. Itu bisa, iya, itu penting buat mengejar jumlah gerakan sebanyak-banyaknya. Fokus pada teknik yang aman dan dilakukan sesuai kemampuan tubuh kita aja, Bang.
0: Benar banget. Jadi kita adil nih, kalau yoga biasanya untuk ciwi-ciwi, ini bisa untuk cowok nih.
1: Iya, bisa. Cowok-cowok bisa ini.
0: Iya, cowok-cowok bisa. Jadi boleh banget, teman-teman ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tetap sehat, yakni olahraga. Gak bisa di luar, ternyata bisa di dalam.
1: Betul banget.
0: Dalam ruangan. Next, ada apa lagi, Nggi?
1: Selanjutnya itu ada lompat tali nih, Bang.
0: Dulu kan permainan kecil-kecil, masa kecil.
1: Iya, kecil-kecil kita sering lompat tali.
0: Benar.
1: Ternyata lompat tali ini bisa dijadikan olahraga, Bang Abul.
0: Siap.
1: Tapi memang butuh, gak mungkin yang terlalu kecil ya, Bang, ruangannya. Pasti kita agak butuh space yang agak besar dikit. Kita bisa dengan lompat tali, tapi ini bisa sendiri kok, Bang, kalau lompat tali ini.
0: Oh, gak perlu dipegangin sama dua orang kiri
1: kanan. Iya, kalau ada bagus, tapi kalau kan kita bisa sendiri.
0: Bisa sendiri?
1: Iya, bisa sendiri.
0: Namun pastikan juga, teman-teman ya, lokasi tempat kamu lompat tali itu ya aman dari barang-barang kiri kanan.
1: Iya, betul.
0: Takutnya nanti vas bunga orang tua kamu jatuh, kamunya kena marah. Jadi boleh banget, teman-teman ya, sebenarnya banyak nih lompat tali. Ini nostalgia ke masa kecil enggak sih?
1: Iya, benar, Bang.
0: Dan nanti juga bakal ada yang enggak kalah seru, Kak Anggi.
1: Apa tuh, Bang?
0: Ada dance. Aduh. Tapi dance-nya bukan dance sembarangan. Kak Anggi penasaran?
1: Gimana, Bang? Oh, penasaran sih.
0: Kalau penasaran jangan kemana-mana ya. Teman Pro 2, kalau kamu juga penasaran jangan kemana-mana. Tetap di mana, Kanggi?
1: Di Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Halo teman Perdua, balik lagi bareng kita Perdua, ada Kuasa Bul.
1: Aku Anggi.
0: Iya, yang masih setia bareng kamu teman Perdua di program Perdua Sport. Oke Anggi, next ada olahraga apa lagi Anggi? Abang tadi ya?
1: Iya.
0: Ini Bang Abul kok lempar-lemparan. Udah kayak main bola ini kita ya. Bola apa yang dilempar ya? Basket. Kanggi penasaran enggak? Dance apa yang tadi sempat kabul gantung?
1: Penasaran sih, Bang, tapi karena belum pernah dengar sih.
0: Oke, jadi ada dance workout yang ini bisa banget kamu coba, teman Pro 2. Kanggi juga bisa coba nih kalau hobi dance.
1: Boleh ya, coba nih Bang.
0: Boleh, karena ini cocok nih buat kita yang gampang bosen gitu ya. Kalau olahraga terasa terlalu formal seperti itu. Dan teman Pro 2 dance workout ini itu bisa dilakukan dengan mengikuti koreografer sederhana atau sekedar bergerak mengikuti musik aja. Jadi di searching pun di YouTube bisa nih Kak Anggi.
1: Bisa ya Bang?
0: Bisa. Dan selain membuat tubuh kita aktif, aktivitas ini, Kanggi ini juga bisa terasa seperti hiburan. Jadi olahraga nggak selalu harus identik dengan suasana serius, setuju nggak?
1: Setuju banget.
0: Next, ada apa lagi Kanggi?
1: Ya, yang selanjutnya ini agak hits nih Bang, di kalangan anak muda zaman sekarang.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Itu Pilates.
0: Emang seperti apa kalau Pilates nih?
1: Pilates ini berfokus kepada kontrol gerakan, keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan otot. Okay. Banyak gerakan bisa dilakukan sambil duduk dan berbaring di atas matras aja Bang Abul.
0: Oh serius?
1: Iya. Buat pemula itu bisa kita pilih gerakan dasar terlebih dahulu. Jangan memaksakan posisi yang terlalu sakit. Atau mungkin yang mau join member juga bisa Bang Abul. Tapi kalau enggak ini masih bisa dilakukan di rumah.
0: Di rumah.
1: Iya.
0: Bisa searching gimana cara-caranya enggak ya kalau ini?
1: Bisa Bang, sekarang kan udah canggih ya Bang.
0: Canggih banget.
1: Jadi informasi ini banyak di internet tuh banyak banget.
0: Betul. Jadi boleh banget teman-teman ya dicoba Pilates. Kata Kak Agi ini hits banget dengan anak muda.
1: Hits banget nih Bang.
0: Next ada apa lagi Ngi?
1: Selanjutnya itu ada badminton indoor. Ini bisa kalau seandainya kita punya ruangan yang agak besar nih Bang Abul, bisa nih kita beraktivitas santai di rumah. Itu bisanya kita main berdua Bang.
0: Bener,
1: ini harus ada pasangan tapi Bang.
0: Harus ada pasangan,
1: iya,
0: cari dulu yang jomblo nggak bisa nih.
1: Bisa. Ini olahraga yang bisa alternatif nih Bang Abul. Kalau kita nggak bisa keluar masih bisa cari ruangan di rumah. Tapi kalau tidak kita bisa ke tempat-tempat kayak gor-gor yang memang menyediakan tempat latihannya Bang.
0: I see.
1: Tertutup Bang.
0: Bener.
1: Tetap di perjalanan ke sana kita tetap harus memakai masker.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi ada badminton indoor. Ini bisa jadi pilihan kamu teman Pro 2. Karena badminton adalah olahraga yang banyak dilakukan di indoor.
1: Betul Bang Abul.
0: Oke, thank you banget buat infonya Kak Anggi.
1: Iya, sama-sama.
0: Dan teman Pro 2 gak kerasa udah pukul 13.48. Masih bareng kita berdua, nanti kita ketemu lagi sebelum kita ke lagu terakhir ya Kak Anggi ya.
1: Oke Bang Abul.
0: Jadi pastiin tetap di mana Kak Anggi?
1: Pro 2 RRI Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro2, kembali lagi bareng kami.
1: Iya, benar banget di Pro2 per ING.
0: Iya.
1: Anggi. Iya, tadi kita udah bahas ya beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Karena melihat nih cuaca kita enggak baik-baik aja ya, Anggi ya.
0: Iya, benar, Bang.
1: Dan kalau di tarik kesimpulannya apa nih yang mau Anggi sampein mungkin buat teman-teman Pro2 nih?
0: Jadi setelah mendengar beberapa masukan dari kita tadi ya, Bang, kesimpulan yang bisa kita bahas itu cuaca buruk harusnya nggak menjadi alasan kita berhenti bergerak dan menjaga kesehatan, Bang
1: Abul. Itu dia, Anggi.
0: Benar, Bang Abul. Mungkin dengan cuaca buruk ini kita mengurung niat kita buat olahraga nih, Bang. Tapi tadi setelah kita kasih beberapa rekomendasi untuk apa aja nih yang bisa dilakukan, olahraga apa aja yang bisa kita lakukan di dalam ruangan, semoga teman-teman juga bisa gak berhenti nih, Bang, olahraganya. Bener. Tetap menjaga aktivitasnya untuk biar kita tetap sehat. Bener. Di saat udara seperti ini.
1: Betul banget, karena ada banyak pilihan juga ya, Kak Anggi, pilihan olahraga yang mungkin bisa kamu lakukan nih, teman Pro2, tanpa harus keluar rumah.
0: Betul banget, Bu.
1: Mulai dari tadi nih, senam aerobik, yoga, pilates, latihan kekuatan menggunakan berat badan sendiri, itu bisa juga teman Pro2, sampai lompat tali, olahraga yang bikin kita nostalgia, dan juga dance workout. Jadi boleh banget teman Pro2 ya, kita juga nggak harus langsung melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, Kak Anggi ya.
0: Iya, Bang Abo.
1: Yang mana kita sebagai pemula ini yang paling penting itu adalah mengenali nih kemampuan tubuh dan juga memilih aktivitas yang terasa nyaman serta aman untuk kita lakukan.
0: Bener, Bang Abo. Yang nggak kalah penting, olahraga bukan tentang siapa yang paling lama berlatih atau siapa yang paling banyak melakukan gerakan, Bang Abo.
1: Iya,
0: Konsistensi
1: ya.
0: Konsistensi jauh lebih penting daripada memaksakan diri, Bang Abul.
1: Iya, benar. Abang setuju kalau ini, Anggi ya. Daripada berolahraga sangat berat gitu ya, hanya sekali, lebih baik membiasakan diri untuk aktif secara rutin gitu ya, Kak Anggi.
0: Iya, mulai dari kemampuan yang kecil-kecil dulu, Bang Abul.
1: Benar.
0: Jadi karena cuaca di luar sedang nggak bersahabat, kita masih punya pilihan untuk tetap menjaga kesehatan dari dalam rumah.
1: Itu dia,
0: kita bisa menyisihkan sedikit waktu kita untuk peregangan, mengikuti gerakan olahraga sederhana, atau sekedar membuat tubuh lebih aktif daripada harus terus duduk sepanjang hari, Bang Abul.
1: Iya, benar, Kak Anggi. Karena pada akhirnya menjaga kesehatan itu teman Pro2 bukan tentang menunggu kondisi kita sempurna.
0: Betul.
1: Iya
0: gak
1: sih, Kak Anggi? Gimana kita bisa mulai nih teman Pro2 dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sekarang, bahkan dari ruang di rumah kita sendiri. Gimana kalau disimpulkan lebih ini ya, lebih menggigit, Kak Anggi ya, pembahasan kita hari ini bahwasanya cuaca itu boleh nggak mendukung, tapi jangan sampai teman Pro2 itu membuat kita berhenti peduli dengan kesehatan kita.
0: Betul.
1: Dan akhirnya kita Pro2 pamit dulu dari Pro2 Sport, karena nanti akan ada asiknya bisnis yang akan menemani kamu masih bareng kita tentunya ya.
0: Benar, Bang Abul.
1: Di Pro2 Bukit Tinggi,
0: teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 FM dan masih bareng kita berdua. Tapi nggak kerasa kita udah beralih program. Ke program apa? Kak Anggi kalau boleh tahu nih.
1: Program asiknya bisnis, Bang Abu.
0: Bener banget. Dan kita mau bahas apa sih?
1: Kita mau bahas tentunya tentang makanan. Ini bisnis tapi makanan yang kenapa makanan itu bisnis makanan masih menjanjikan sekarang ini, Bang.
0: Kenapa itu?
1: Yang pertama itu karena makanan adalah kebutuhan yang selalu kita butuhkan setiap harinya.
0: Bener, nggak makan KO.
1: Iya, nggak ada tenaga.
0: Nggak ada tenaga.
1: Ini berbeda dengan bisnis yang sangat bergantung pada tren. Makanan punya pasar yang relatif stabil karena orang tetap membutuhkan makanan setiap hari.
0: Benar, setiap hari, bahkan 3 kali sehari ya Kak Anggi ya.
1: Tantangannya tinggal bagaimana membuat konsumen memilih produk yang kita jual.
0: It's
1: sedangkan banyak pilihan, Bang Abul.
0: Benar. Jadi ini memang menjanjikan banget teman-teman ya. Benar apa kata Kanggi bahwasanya makanan ini adalah kebutuhan pokok manusia. Dan ini adalah salah satu bisnis yang selalu dicari orang.
1: Benar ya, Bang Abul.
0: Karena dalam hidup orang rata-rata makan 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Benar. Dan alasan kedua apa tuh Kanggi?
1: Pasarnya itu sangat besar, Bang Abul.
0: Sebesar apa sih?
1: Di tahun 2026 ini Kemenperin mencatat pendapatan sekitar 2,7 juta unit usaha IKM pangan atau sekitar 46,63% dari total IKM nasional. Ini menunjukkan besarnya ekosistem bisnis makanan di Indonesia, Bang Abul.
0: Oke, jadi memang sebesar itu ya.
1: Iya, Bang Abul.
0: Dan artinya Kak Anggi, ini peluangnya juga tentu besar.
1: Iya.
0: Tapi sekaligus menunjukkan ya teman Pro 2 bahwasanya persaingan juga pasti akan ya sebesar peluangnya.
1: Iya, benar.
0: Alasan berikutnya apa nih Kak Anggi?
1: Selanjutnya itu konsumen sekarang mencari lebih dari sekedar rasa, Bang Abul.
0: Itu dia, rasa nomor satu.
1: Benar. Di saat sekarang ini kita lebih melihat melihat keamanan pangan, kandungan gizi, kualitas dan keunikan produknya, Bang Abul.
0: Benar, betul.
1: Makanya produk seperti makanan sehat, makanan berbahan lokal, frozen food, makanan praktis sampai produk dengan konsep unik masih punya ruang yang berkembang.
0: Iya, betul. Jadi semua jenis usaha makanan itu mereka memiliki ruang masing-masing untuk berkembang.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, Bang Abul.
0: Dan gak hanya itu, ada alasan terakhir nih Kak Anggi.
1: Apa tuh Bang?
0: Jadi karena usaha makanan ini bisa dikatakan salah satu usaha yang memiliki peluang besar karena produk lokal selalu dicari oleh banyak orang.
1: Bener banget.
0: Dan ini menarik banget ya teman Pro 2, kalau misalkan diterapkan nih di daerah seperti Sumatera Barat, seperti daerah kita nih Kak Anggi.
1: Iya.
0: Bahan lokal dan makanan tradisional ini bisa dikembangkan teman Pro 2 menjadi produk yang lebih modern dan lebih menarik banyak perhatian masyarakat. Dan misalkan nih contoh ketika menjual rendang misalkan.
1: Gimana tuh Bang?
0: Rendang ya. Kalau misalkan banyak orang menjual rendang itu di rumah makan.
1: Benar.
0: Datang ke rumah makan, mesan rendang, orang-orang menyantap masakan rendang, kita bisa buka dengan packaging yang luar biasa. Dan bener, bisa dinikmatin oleh masyarakat nggak hanya di Sumatera Barat aja tapi bisa dikirim nih. Jadi kalau ngomongin usaha makanan ini adalah satu hal yang menjanjikan, benar ya Kak Anggi?
1: Benar banget, Bang Abul.
2: Tapi ada satu hal juga nih yang kadang terlintas gitu ya teman Pro 2 di pikiran kita ketika kita mau buka usaha makanan, apa aja sih hal-hal yang harus kita siapkan? Bagi kamu yang penasaran, bagi Kanggi yang penasaran?
1: Penasaran.
2: Oke, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku nggak kulik sendirian tapi kulik bareng Kanggi ya, Kanggi ya.
1: Bener.
2: Tetap di mana Kanggi?
1: Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman Pro 2, masih di asiknya bisnis di Pro 2 Bukit Tinggi. Yang pengen berkecimpung di dunia bisnis jadi entrepreneurs, boleh banget. Kamu gabung bareng kita. Dan tadi Anggi ya, kita udah spill ya bahwasanya bisnis makanan ini adalah bisnis yang menjanjikan di Indonesia.
1: Benar banget, Bu.
0: Benar banget. Tapi ada satu hal yang muncul nih Kak Anggi ya, bahwasanya apa sih hal-hal yang harus kita siapkan sebelum kita buka ide ini? Kak Anggi ada masukan nggak buat teman-teman Pro 2?
1: Ada nih Bang Abu, sebelum kita menentukan apa yang mau kita jual, kita perlu menentukan siapa yang akan membeli dan berapa modalnya. Bagaimana bisnis yang kita jalankan ini bisa bertahan, Bang Abu?
0: Itu dia, jadi tentuin pasarnya dulu ya Kak.
1: Iya benar.
0: Siapa sih sasarannya gitu teman Pro 2? Apakah anak-anak? Atau pemuda, remaja, generasi muda, atau jangan-jangan orang tua gitu teman Pro 2. Terus next ada apa Kak Anggi?
1: Yang pertama tadi kan kita harus menentukan target.
0: Benar.
1: Kita harus menjelaskan, kita harus meriset, kita lihat siapa yang kira-kiranya mau beli makanan kita ini Bang Abul.
0: Benar, itu
1: misalnya
0: dia.
1: Targetnya mahasiswa, lalu selanjutnya kita riset kompetitor kita. Kita harus riset siapa aja saingan kita Bang Abul.
0: Benar, dan mereka jualnya berapa, contoh kan gitu ya.
1: Harga, porsinya, rasanya, kemasannya, terus layanannya juga perlu diperhatikan Bang Abul.
0: Benar, karena ini akan membantu ya Kak Anggi ketika kita udah tahu nih, misalkan kompetitor kita memberikan ABCD untuk pelanggan, kita bisa nih memberikan DEFG yang nggak ada di sana.
1: Jadi yang nggak ada di sana bisa dicari di kita Bang Abu.
0: Bener, itu dia. Terus apalagi nih masukan buat teman-teman Kak Anggi yang mau buka ide bisnis makanan?
1: Selanjutnya itu kita bisa hitung modal dengan realistis. Modal bukan cuman untuk membeli bahan makanan Bang Abu.
0: Bener.
1: Ada biaya peralatan, kemasan, sewa tempat kalau diperlukan, terus promosi, transportasi, terus listrik, sampai biaya yang tak terduga Bang Abu.
0: Jadi ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya Kak Anggi.
1: Bener Bang Abu.
0: Dan yang juga penting nih Kak Anggi adalah memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Karena banyak orang nih yang tiba-tiba bisnisnya rada-rada di ujung ini ya, jurang gitu.
1: Bener.
0: Dan baru dilihat, oh ternyata dia gak misahin nih mana uang bisnis, mana uang pribadi.
1: Selanjutnya Bang Abul, ini ada uji coba produk. Sebelum kita memasarkan produk kita ke
0: orang lain,
1: kita harus coba juga menanyakan pendapat ke orang-orang terdekat misalnya Bang Abul.
0: Tentang rasa contohnya.
1: Iya, tentang rasa, harga, ukuran.
0: Bener.
1: Itu bisa menjadi langkah awal sebelum kita memasarkan produk kita Bang Abul.
0: Betul banget. Misalkan kayak Anggi mau buka usaha A, tanya dulu Bang Abul, ini menurut Bang Abul worth it enggak? Harganya segini, bentukannya ini segala macam gitu ya Kak Anggi ya.
1: Iya Bang Abul.
0: Tapi ada juga nih yang Kak Abul mikir Kak Anggi, kalau kita buka ide bisnis makanan nih, kita juga penting enggak sih menentukan harga jualnya?
1: Penting Bang Abul. Soalnya dengan menentukan harga jual itu kita bisa melihat kompetitor kita tadi Bang Abul, pesaing kita itu harganya berapa sih? Jadi kita bisa
0: membandingkan.
1: Kita bisa ngebandingin dengan saingan-saingan kita tadi Bang Abul.
0: Betul, benar banget. Jadi ini bisa kamu coba teman-teman ya, supaya nanti bisnis kamu nih gak terlalu berbeda dengan kompetitor. Boleh sih beda, asalkan kamu juga menawarkan hal yang berbeda juga. Makanya riset itu penting banget. Next, ada cara apa lagi nih Kak?
1: Selanjutnya itu kita harus menyiapkan branding untuk produk kita Bang Abul.
0: Setuju banget, branding itu sangat-sangat ini ya, dibutuhkan ya zaman sekarang apalagi.
1: Iya Bang Abul, kita harus nyiapin nama bisnis kita apa, logo, kemasan yang prepare, terus foto produk, dan bener, gaya komunikasi kita dalam memasarkannya Bang Abul.
0: Bener, gimana cara kita memasarkan kepada khalayak ramai seperti itu ya. Apalagi sekarang teman Pro 2 makanan itu bukan cuma dibeli karena rasanya aja. Setuju gak Kang Gi?
1: Setuju.
0: Ya mana ternyata orang beli sesuatu karena tampilan produknya di media sosial, karena review banyak orang, karena packagingnya bagus, warnanya bagus gitu.
1: Iya, banyak cara untuk menarik pelanggan Bang Abul.
0: Bener, terakhir Kang Gi sebelum kita break.
1: Selanjutnya itu tentunya pemasarannya Bang Abul. Kita menjual, apakah mau menggunakan toko, kita jualnya di toko, atau kita sistemnya pre-order, kita bisa juga titip jual, kita bisa di marketplace atau enggak sebetulnya lewat media sosial juga bisa Bang Abul.
0: Benar. Jadi ini bisa kamu tentuin dari sekarang atau mau coba semuanya nih?
1: Boleh juga.
0: Boleh Bang juga, teman-teman ya. Ada toko fisiknya, terus nanti kamu bisa jualan online juga, kamu bisa pre-order dan lain sebagainya.
1: Benar.
0: Dan tentunya enggak hanya ini aja poin-poin yang akan kita bahas sama Produa, tapi juga ada beberapa poin yang perlu kamu ketahui nanti. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Produa Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, di penghujung kebersamaan kita di program Asiknya Bisnis. Ada beberapa poin lagi yang bakalan kami share buat kamu. Next, ada apa lagi, Nggi?
1: Ya, Bang Abul, setelah kita tadi bahas tentukan, kita udah menentukan harga jual, terus kita udah nyiapin branding.
0: Bener.
1: Terus kita udah menentukan kita jualnya ke siapa. Kita itu harus mempersiapkan promosi untuk produk kita, Bang Abul.
0: Wajib, promosi ya.
1: Iya, jangan menunggu produk kita selesai baru kita promosiin, Bang Abul. Kita harus punya perancangan yang matang untuk gimana produk kita ini dikenal dan bisa dinikmati sama konsumen ataupun orang-orang yang udah kita targetin di awal tadi, Bang Abul.
0: Betul, dan ini tentu akan membantu banget ya, Gi, ya, untuk bisa meningkatkan usaha kita dikenal banyak orang gitu. Bener. Teman Pro 2, terus jangan lupa nih urus juga teman Pro 2 legalitasnya dan juga keamanan pangannya. Setuju gak, Gi?
1: Setuju, Bang Abul.
0: Karena kalau misalkan bisnis kita mulai serius nih, teman Pro 2, aspek legalitas dan juga keamanan pangan ini juga harus kita perhatikan, teman-teman, ya, termasuk perizinannya yang udah sesuai dengan jenis usaha, ketentuan keamanan pangannya, serta sertifikasi yang diperlukan. Karena ini bukan cuma soal aturan kalau Bang Rasanggi.
1: Benar, Bang.
0: Tapi juga membangun kepercayaan konsumen yang berpengaruh nih terhadap bisnis kita, apakah bakalan jadi bisnis yang memang awet selamanya atau tiba-tiba di pertengahan jalan udah harus ini. Betul nggak?
1: Betul, Bang Abul. Kayak yang Abang sampein tadi tuh, ini yang terakhir ya, Bang Abul. Kita perlu mempersiapkan mental untuk evaluasi, Bang Abul.
0: Mental itu penting banget.
1: Iya, soalnya di bisnis makanan mungkin tidak langsung rame. Bisa aja menu pertama kurang diminati.
0: Benar.
1: Atau harga perlu disesuaikan. Atau strategi promosi kita yang belum efektif.
0: Iya.
1: Jadi sebelum membuka bisnis, kita harus menyiapkan mental kita, Bang Abul. Kita menyiapkan mental kita, kita harus mengingat risiko-risiko apa aja yang bisa terjadi dengan usaha kita ini, Bang Abul.
0: Bener banget, aduh, setuju sekali. Jadi terima kasih buat Kang Gi udah,
1: terima kasih kembali, Bang Abul.
0: Iya, udah jelasin ya beberapa kiat-kiat sebelum kamu buka bisnis makanan teman Pro 2. Jadi kalau misalkan nih kita disuruh buat rangkum gitu ya dalam beberapa kata, boleh banget teman Pro 2. Ada 4 kata yang bisa kamu coba gitu ya. Yang pertama, coba. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, perbaiki. Dan coba lagi.
1: Bener. Mungkin kesimpulannya benar yang kata Bang Abul tadi itu, jadi membuka bisnis makanan ini bisa dilakukan dari yang kecil dulu ya, Bang Abul.
0: Bener.
1: Dari yang kecil, tentunya kita harus memperhatikan apa aja yang perlu kita siapkan untuk produk kita ini bisa dikenal.
0: Betul.
1: Bisa
0: di nikmati banyak orang.
1: Iya, betul, Bang Abul. Jadi jangan menyepelekan apa aja yang tadi udah kita bilang, Bang Abul.
0: Benar, setuju banget.
1: Mungkin bisa jadi panduan ya, Bang.
0: Itu dia, bisa jadi panduan teman Pro 2 buat kamu. Dan kita doain semoga usaha-usaha kamu dan juga mungkin usaha yang akan kamu buka diberikan kelancaran, kemudahan.
1: Benar
0: banget. Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Asiknya Bisnis. Ternyata bisnis itu asik, Kak Anggi, ya.
1: Asik.
0: Dan aku Asabul.
1: Aku Anggi.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, ya. Satu kalimat terakhir nih, teman-temannya, bahasanya buka bisnis yang sulit itu bukan cuma membukanya aja, tapi bagaimana membuat konsumen itu datang lagi dan bisnis kita bisa bertahan. Jadi aku doain semoga bisnis kamu bisa bertahan sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Dan kami berdua pamit undur diri dari ruang dengar kamu tepat di pukul 14.58. Aku Asabul lagi-lagi.
1: Aku Anggi.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bakal ada rekan Selfie yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 8 malam.

0: Selamat sore teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama teman Pro 2, penjualan masker di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat meningkat di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu pedagang menyebut permintaan masker dalam 2 hari terakhir melonjak hingga 3 kali lipat. Peningkatan permintaan masker tersebut terjadi di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sejumlah wilayah. Kondisi itu membuat masker menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Beralih ke promosi yang kedua, teman Pro 2, 12 Chinese Dining mengajak para tamu untuk menikmati Walk This Way. Ini merupakan sebuah pelajaran kuliner yang kamu bisa rasakan kehangatan masakan Tiongkok. Keunikan teknik memasak menggunakan wok serta suasana restoran yang terinspirasi dari budaya Tiongkok, 12 didirikan dengan keyakinan bahwa makanan Tiongkok seharusnya terasa hangat, akrab, dan nikmat untuk disantap bersama. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, DWP 2026 akan digelar pada 11 hingga 13 Desember 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sejumlah nama besar seperti Afrojack, Alok, Axwell, dan Sebastian Ingrosso masuk fase pertama line-up. Penyelenggaraan masih akan mengumumkan nama-nama tambahan untuk DWP 2026. Teman Pro 2, telah ragam informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di rumah denger kamu hari ini edisi Senin. Hahaha Senin. Ya, dimana kayak sebagian orang itu agak sedikit gimana gitu dengan hari Senin ya. Kayak aduh, hari Jumat biasanya buat long weekend gitu ya, ada yang libur hari Jumat, Sabtu Minggu, ada juga yang ya udah Sabtu Minggu aja liburnya. Tapi udah mulai merencana nih hari Jumat ntar kita nonton drakor apa ya, maraton drakor apa ya. Nah, gitu tuh. Tapi nanti kalau udah hari Minggu, aduh, besok mau Senin lagi, ya kan? Tapi enggak apa-apa, hari Senin tuh tidak semenakutkan itu kok, teman-teman Pro 2 ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang asal-usul nama-nama daerah di Sumatera Barat. Ya, pastinya ini apa ya, buat sebagian orang itu kayak penasaran juga kan, ini tuh ada asal-usulnya, kenapa sih nama daerahnya jadi seperti ini gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin Sumatera Barat, yang mencuri kepala kita mungkin langsung kayak rumah gadangnya, rendangnya, jam gadang, atau budaya Minangkabau ya, emang kayak banget ya. Nah, tapi pernah nggak sih kita tuh kayak kepikiran daerah-daerah di Sumbar ini kenapa ya bisa ada nama-namanya kayak sekarang? Contohnya kayak Bukit Tinggi, Padang, Baikumbu, Batu Sangkar, sampai Pariaman. Nah, nama-nama ini ternyata nggak muncul begitu aja nih. Ada sejarah, kondisi alam, serta cerita masyarakat yang ikut membentuk nama sebuah daerah nih ya. Kita mulai dari Bukit Tinggi dulu nih, teman-teman Pro 2. Secara sederhana, nama Bukit Tinggi ini berkaitan dengan kondisi geografis wilayahnya yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki posisi yang tinggi. Namanya, makanya namanya Bukit Tinggi. Nah, terus kalau misalnya kamu datang ke Bukit Tinggi, ya kontur wilayahnya memang terasa berbeda. Ada kawasan berbukit, lembah, dan pemandangan alam yang menjadi salah satu ciri khas kota ini ya. Terus juga untuk suasananya damai, aman, tenteram gitu kan. Cuacanya juga dingin, sejuk gitu. Walaupun ibaratnya kayak panas siang itu ya. Siang hari kalau lagi panas banget itu ya panas, tapi udaranya tuh, anginnya tuh sejuk gitu ya. Tapi sekarang udah mulai karena sudah menuju zaman maju ya kan, kendaraan di mana-mana, emisi karbon di mana-mana, itu bikin bumi itu jadi panas. Jadi Bukit Tinggi itu tidak sedingin itu. Tapi kalau misalnya kita throwback ke masa-masa lalu ya, kayak di tahun 90-an, kayak udah lahir aja gue. Ya, ini berdasarkan pengakuan dari orang-orang tua zaman dahulu ya. Katanya kalau di tahun-tahun 90-an atau 2000-an awal itu masih kerasa banget tuh dinginnya. Dinginnya kota Bukit Tinggi itu masih kerasa banget. Kayak walaupun panas terik tapi dingin gitu. Masyarakat tuh masih sering pakai pakaian yang agak tebal gitu ya. Walaupun bukan jaket tebal banget tapi ya agak tebal gitu. Nah, kemudian ada Batu Sangkar nih. Dan nama ini juga menarik perhatian kita ya, karena terdiri dari kata batu dan juga sangkar. Nah, kalau dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat, nama Batu Sangkar ini dikaitkan dengan keberadaan batu yang menyerupai sangkar. Tapi cerita mengenai asal-usul nama daerah ini seringkali punya beberapa versi ya. Jadi kita perlu membedakan antara cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dengan catatan sejarah yang terdokumentasi. Nah, dari sini bisa kita lihat satu hal, nama sebuah daerah sebenarnya bisa menjadi semacam jejak yang menceritakan bagaimana masyarakat melihat lingkungan tempat mereka tinggal. Dan ternyata bukan cuma Bukit Tinggi dan Batu Sangkar aja nih yang punya cerita menarik di baliknya. Ada juga nama daerah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Daerah apa aja? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tubuh produk khusus yang kamu simpan masih menutup wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tibalah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asyar. Dari studio produk 2 kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Ekonomi kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ada pesan dari kurir.

0: karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Tatap Mata dari Shakira Fir nih teman-teman Prodo mengantarkan kita ke pukul 15 waktu 15 lewat 53 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman-teman Prodo selanjutnya ada Kota Payakumbuh nih. Jadi ada beberapa penjelasan mengenai sosok nama Payakumbuh, di mana salah satu yang sering disebut berkaitan dengan istilah lokal dan kondisi wilayahnya. Kawasan Payakumbuh sendiri sejak dulu dikenal sebagai daerah yang memiliki lingkungan pertanian dan pemukiman yang berkembang. Kemudian ada Padang nih. Nah, kalau kita misalnya kita mendengar kata Padang, secara bahasa kita tentu langsung membayangkan wilayah yang lapang atau terbuka. Nama ini memang berkaitan dengan karakter geografis kawasan tersebut ya. Meskipun sejarah perkembangan nama Padang juga memiliki perjalanan yang panjang. Nah, Padang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Terus ada Pariaman nih. Pariaman juga memiliki berbagai penjelasan. Nah, jadi ada yang berkaitan dengan bentang alam, ada yang berasal dari bahasa lokal, ada juga yang berkembang dari cerita masyarakat. Dan ada juga yang terbentuk melalui perjalanan sejarah suatu wilayah. Makanya, ketika kita menyebut sebuah nama daerah, sebenarnya kita sedang menyebut bagian kecil dari perjalanan masyarakat yang tinggal di sana. Ya teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 15 pada sore hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Minapres sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Insta Inspirasi kita. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta. Inspirasi kita.
2: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Insta, sore ceria, semangat tiap hari.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.

Untuk itu pertama Pradua masih bareng aku tentunya, dan sekarang kita ada di Insta Inspirasi kita ya. Pastinya aku akan bahas hal-hal yang menginspirasi buat kamu semua. Anyway, bicara soal menginspirasi, aku mau nanya nih sama teman-teman Pradua. Kapan sih teman-teman Pradua itu bangga sama diri sendiri? Dan pernah gak sih kamu itu berhenti sebentar dari semua kesibukan, terus tiba-tiba kepikiran kayak, sebenarnya aku udah melakukan apa aja ya selama ini? Kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum berhasil sampai lupa melihat hal-hal yang sebenarnya sudah berhasil kita lewati. Kita mungkin belum mendapatkan nilai yang kita inginkan, belum punya pekerjaan yang kita impikan, belum mencapai target yang kita buat, atau mungkin masih merasa hidup kita jalan di tempat aja nih. Tapi coba mundur sebentar. Kamu udah melewati banyak hal sampai bisa berada di titik sekarang. Ada masalah yang dulu terasa berat tapi ternyata bisa kamu lewati. Ada sesuatu yang dulu kamu takutkan tapi akhirnya berani kamu coba. Dan mungkin hal-hal seperti itu jarang kita apresiasi. Nah, kita sering berpikir bahwa kita baru boleh bangga ketika berhasil mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal, bangga sama diri sendiri nggak selalu harus menunggu pencapaian besar loh.

Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Selain banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa

0: Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Pak Cik, begitu rekan-rekannya menyapa, telah bersiap-siap memberikan materi untuk hari ini. Beberapa buku kusam digenggam, dan wangi khas kasturi menyerbak di balik gamis berwarna keabu-abuan yang ia kenakan. Tatapan teduh di balik senyum hangatnya, menyapa beberapa orang yang telah duduk bersila menanti kedatangannya di musola. Inilah rutinitas yang ia lakukan selama bertahun-tahun mengajarkan ilmu agama Islam kepada warga binaan lapas kelas 2A Bukit Tinggi.
1: Kegiatan keagamaan yang saya lakukan di sini pada setiap hari Selasa, insyaAllah saya mengajar tajwid, ya, dan pada hari Khamis saya juga mengajar fikih. Ya, jadi pengajian agama ini terbagi dua, ya. Ada yang belum pandai membaca, ada yang sudah pandai membaca. Jadi kalau ada yang pandai membaca itu, kita sempurnakan bacaannya dengan tajwid. Itulah yang saya ajar di sini. Tapi kalau fikih itu, kita perbetulkan tentang amalan-amalan sesuai dengan sunnah, insyaAllah, ya. Yang tidak apa melanggarlah apa dari segi perbedaan pemahaman, kerana mereka ni kadang-kadang memang datang solat tapi baru di sini mereka baru solat, kan. Jadi kita perbetulkan apa tentang cara solat, contohnya rukun solat kita ajar, kan. Jadi supaya mereka tu bila solat sempurna, insyaAllah.
0: Pria parubaya 57 tahun ini sangat semangat menebar ilmu agama yang ia miliki untuk warga binaan di lapas kelas 2A Bukit Tinggi. Tak ada rasa minder, meskipun ia merupakan satu-satunya warga negara asing di sini.
1: Yang tertarik ni dia on off lah. On off ni kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang. Kadang tu harus ada kesedaran daripada diri sendiri. Kalau yang betul nak belajar, dia ada yang memang setiap hari apabila ada majlis pengajian, dia datang. Sebab kita juga di sini ada guru dari luar. Ya, pada hari Isnin itu ada guru dari luar, dan juga pada hari Rabu. Jadi saya memilih hari yang tidak ada guru dari. Saya tidak pernah jemu untuk terus mengajar, dan saya juga tidak peduli berapa pelajar saya. Pokoknya pada hari yang saya ada jadual, saya tetap akan datang walaupun cuma satu.
0: Tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak. Hidup seseorang bisa berubah total dalam sekejap mata. Dari Selangor, Malaysia, takdir membawanya terpisah ribuan kilometer dari keluarga tercinta. Narkotika yang dituduhkan padanya membuatnya harus menghabiskan 2 dekade di balik jeruji besi. Ya, Pak Cik bukanlah semata guru agama bagi para warga binaan di lapas ini, tetapi ia juga merupakan bagian dari mereka.
1: Saya asal dari Malaysia. Saya Malaysia di Selangor. Saya dah menjalani 11 tahun. Seumur hidup asal. First, seumur hidup. Whole of life. Second, baru 20 years.
0: Dengan lugas ia bercerita kilas balik sebagai seorang syah bandar di Malaysia. Kepergiannya ke Indonesia kala itu hanya sebatas dalam rangka menjalankan tugas sebagai pemeriksa kelayakan kapal di Kepulauan Riau. Namun naas, hari itu, di tahun 2011, nasib berkata lain. Dalam perjalanan pulang menuju hotel, ia menumpangi mobil yang ternyata membawa narkoba, dan dia pun dituduh terlibat sebagai bagian jaringan narkotika tersebut.
1: Saya hari itu kebetulan saya berpuasa, puasa bulan Rejab. Sedang ngobrol itu datang polisi tangkap saya. Dia cakap, bapa datang dengan mobil ini. Ya, mana supirnya? Saya cakap, tak tahu, dia ke atas. Lepas tu bapa ikut saya, aman aja ya bapa. Okey, tak masalah. Ya, kan? Kalau mau periksa dokumen saya ada. Jadi dibawa saya naik atas. Naik atas, buka pintu, ramai polisi dalam tu, kan. Saya tengok yang saya tumpang supirnya tadi dah berdarah muka. Lepas tu adalah komandan. Kamu kesini kenapa? Saya pegawai Syah Bandar, Pak. Saya datang mau inspeksi kapal semalam tapi tak jadi, tertunda kerana kawannya sakit. Oh, duduk sini. Duduklah saya. Kan, lepas tu dia interogasilah yang lain-lain-lain. Okey. Selepas tu sampai jam 6 sore, ditutup muka saya dengan pasibo. Lepas tu dia bawa lari ke mana hotel saya pun tak tahu kan. Jadi akhirnya saya ditahan di Pekanbaru dan saya minta pindah ke sini.
0: Perjalanan hidup yang menyebabkan berada di titik terendah tidak membuat dia menyalahkan keadaan, terpuruk, lalu larut dalam kesedihan. Dia menerima semuanya sebagai sebuah ketetapan Tuhan.
1: Ketika hakim vonis saya seumur hidup, jaksa tengok saya senyum. Dia tengok dia waktu itu, lihat saya senyum, dia tanya, "Oh, tegarnya bapak." Saya kata saya hukum mati pun tak masalah sebab saya tidak berbuat. Saya cakap tak masalah. Saya seumur hidup pun saya tak masalah, kan? Okey, saya cakap saya percaya Allah itu ada.
0: Berada di balik jeruji besi selama 20 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Ada rindu yang membuncah terhadap keluarga non jauh di sana. Namun jika rasa itu bergolak, kembali ia menyandarkan hidup pada ketentuan ilahi yang membuat Pak Cik tetap semangat menjalani hari demi hari di balik dinginnya dinding sel. Walau dia selalu menegaskan tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Namun ia bersyukur selalu diperlakukan dengan baik selama menjalani masa tahanannya di lapas ini.
1: Sebenarnya saya kuat kerana saya tak salah. Saya yakin saya tidak salah. Kerana masuk penjara ini ada tiga. Satu bersalah, satu disalahkan dan satu tidak bersalah. Saya meletakkan diri saya tidak bersalah. Tetapi saya harus menjalani kerana ini takdir saya.
2: Alhamdulillah, semoga saya, my neighbor, my friend semua tahu saya macam mana saya lah. Saya bukan hidup sebagai seorang bandar narkoba, kriminal. Tak pernah ada rekod saya. Cuma orang cakap Allah mungkin menguji saya. Alhamdulillah di sini so far dia punya officer semua baik dengan saya.
0: Hanya Pak Cik yang mencoba mencari redho ilahi dan menjemput manisnya iman di balik keterbatasan beraktivitas. Para warga binaan lain yang juga memanfaatkan keadaan ini untuk lebih dekat dengan Sang Khalik. Seperti penuturan RO dan AD, dua warga binaan lapas kelas 2 A Bukit Tinggi berikut ini.
3: Awal masuk di sini, saya lihat sholat berjemaah sudah mulai juga tapi belum begitu ramai. Paling saf 3 saf. Tapi kalau sekarang selama saya di sini sudah sampai ke belakang safnya. Ya. Kalau motivasi untuk saya atau macam mana? Kalau saya sendiri cuma untuk kepuasan batin saya. Di sini rasanya saya lebih dekat kepada Allah. Selesai sholat berjemaah di sini, kami kadang-kadang zikir bersama gitu. Itu lebih mendekatkan diri kepada Allah.
4: Alhamdulillah sangat membantu sekali. Contohnya yang sudah dibilang Pak Haji tadi, belajar mengaji, tajwid, fikih, tentang solat, ilmu lainnya seperti mensolatkan jenazah.
0: Kegiatan ini tak lepas dari program pembinaan yang sudah menjadi agenda kerja dari Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, di mana salah satunya membina pembentukan karakter para tahanan menjadi pribadi yang lebih baik melalui pendekatan keagamaan. Seperti dituturkan oleh Kasih Pembinaan dan Pendidikan, Bapak Nova.
5: Pembinaan di lapas ini berjalan dengan baik. Itu bisa dibuktikan dengan kegiatan yang telah kami laksanakan setiap hari Senin itu dari Himpunan DAI, kemudian hari Rabu dari Kemenak Kota Bukit Tinggi. Jadi masing-masing penceramah ini mempunyai jadwal masing-masing dan itu pun sangat menguntungkan kepada warga binaan karena mereka pada dasarnya masuk ke sini boleh dikatakan 90% itu belum mengerti masalah agama, tahu sholat tapi tidak tahu tata cara sholat yang sesungguhnya. Nah, dari itulah kita dapat mendatangkan guru-guru ini. Kemudian alhamdulillah di antara warga binaan ini ada juga yang mempunyai skill di bidang agama.
0: Bersama nasib dan keadaan terkadang membuat proses pembelajaran agama yang diberikan oleh Pak Cik dan beberapa rekannya mudah menyentuh relung terdalam hati para warga binaan di lapas ini.
5: Seandainya hari Jumat katib dari himpunan AI tidak datang, itu salah seorang dari mereka tampil dan khutbahnya pun sangat bagus, bahkan mungkin lebih bagus dari yang didatangkan karena dalam posisi mereka menjalani masa pidana itu, segala hal yang ada unek-unek di hatinya itu akan terungkap secara tulus dan ikhlas.
0: Kegiatan ini juga menjadi salah satu penilaian untuk pemberian remisi, pemotongan hukuman bagi warga binaan.
5: Dan setiap kali akan pengurusan itu kita lihat absennya. Setelah betul-betul mengikuti kegiatan pembinaan rohani di sini, baru kita usulkan pengurusan PB, CB, CMB, dan asimilasi.
0: Selalu berpikir positif dan berprasangka baik pada Yang Maha Esa adalah sebuah nilai moral yang harus selalu dikedepankan dalam kondisi apapun, seperti yang selalu diyakini Pak Ci selama ini.
2: Saya sebenarnya confident aja. Kita lihat Nabi Yusuf. Bukan saya nak menyamakan saya dengan Nabi Yusuf, tidak. Tapi saya mau menceritakan. Apakah Allah itu tidak boleh mengeluarkan Nabi Yusuf itu dengan kekuasaannya? Kerana dia di dunia ada aturan. Jadi saya dimasukkan ke penjara kerana Allah kan, kerana ada aturan. Saya mau dikeluarkan pun nanti kerana peraturan. Saya bisa lari aja. Demi Allah saya cakap yang saya sudah ada berapa kali chances di Pekanbaru untuk kabur. Tapi saya tak kabur. Saya yakin, biarlah ya. Saya di sini tetapi hati saya tenang, nyaman.
0: Tak ada satupun manusia yang ingin terampas kebebasannya. Namun khilaf dan salah adalah satu hal yang mungkin saja terjadi tanpa kita sadari. Tak banyak harapan yang terucap dari Pak Ci, RO maupun AD, kecuali kehidupan yang lebih baik setelah keluar dan memenuhi masa tahanan mereka.
4: Terutama sekali untuk pemikiran kita di luar nanti bisa berubah. Enggak kayak yang kemarin kita jalani di luar. Alhamdulillah di dalam ini kita banyak belajar untuk masa kedepannya lagi.
3: Saya cuma ingin jadi orang biasa-biasa aja, Bu. Kalau di luar sana, saya dulu segala macam, saya nggak mau lagi. Iya, saya ikhlas aja, Bu. Karena di sini, rasanya saya lebih dekat dengan Allah.
1: Ya, dan harapan saya apabila kita keluar di sini, kita membawa Allah dan Rasulnya ya, dalam hidup kita. Kerana itu akan menjadi benteng kepada kita. Setiap sesuatu yang kita nak lakukan, kita ikhlas menjalanilah hukuman yang sudah kita jalani ini.
0: Raga boleh terpenjara, terenggut kebebasan, namun jiwa tak akan pernah terbelenggu untuk menjemput hidayah dan keberkahan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, karena perubahan selalu menanti mereka yang ingin berubah dan ikhlas menjalani ketentuan Tuhan.
1: Sebenarnya ikhlas ini terlalu luas dan dalam untuk kita bicarakan. Tetapi begini, yang penting untuk menghadirkan ikhlas itu adalah sedar bahawa diri kita ni berada di mana dan untuk apa kita mempelajari segala ilmu agama adalah untuk membetulkan diri kita.
6: Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yu'minuna

Oke teman-teman, Pradua gak kerasa sudah pukul 17.00, artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada break time. Tetap stay tune di 94.8 Pradua FM teman-teman.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2 masih berangku tentunya ya di break time, dan masih aku hadirkan informasi yang unik dan menarik untuk teman-teman berdua semuanya di sore hari ini. Dan teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai fakta unik ya, dimana fakta unik ini kita bakal bahas mengenai kacang Bogor. Nah, tapi ternyata ini bukan dari Bogor nih teman-teman berdua ya. Nah, jadi kalau mendengar nama kacang Bogor, mungkin yang langsung terlintas adalah kota Bogor. Tapi ternyata anggapan itu bisa bikin kita salah tebak nih. Kacang yang satu ini justru berasal dari Afrika Barat dan kini menjadi salah satu pangan lokal yang menarik perhatian. Lantas kenapa disebut kacang Bogor dan apa yang membuatnya berbeda dari kacang lainnya? Nah, jadi kacang Bogor atau Vigna subterranea ini merupakan tanaman pelompolongan yang bijinya berkembang di dalam tanah. Bentuknya memang sekilas mirip kacang tanah ya, tapi bijinya cenderung lebih bulat dan memiliki warna yang beragam, mulai dari krem, coklat, hingga kehitaman. Nah, tanaman ini dikenal mampu tumbuh di wilayah tropis dan telah dibudidayakan di sejumlah daerah di Indonesia nih.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, selamat sore. Aku yakin banget kamu nungguin suara Kak Salvi, iya kan? Tapi teman Pro 2 ya, aku mau gantiin Kak Salvi sebentar ya. Sebentar aja teman Pro 2, nanti Kak Salvi bakalan balik lagi buat kamu ya. Teman Pro 2, jika tadi Kak Salvi ini udah jelasin ya mengenai kacang, aku juga bakal bahas sesuatu yang berhubungan dengan kacang teman Pro 2. Aku bakal bahas sama Pro 2 nih beberapa makanan sehat dari kacang yang mungkin bisa kamu konsumsi di sore ini, nanti malam, atau besok pagi untuk sarapan teman Pro 2. Yang pertama teman Pro 2, jenis makanan sehat dari olahan kacang adalah tempe dan tahu. Ini wajib banget teman Pro 2 yang masuk menu kamu setiap kali makan. Oke? Yaudah teman Pro 2, tempe dan tahu ini terbuat dari kedelai, kaya protein dan bagus untuk otot serta pencernaan. Dan kamu juga bisa nih teman Pro 2 ya, pengen banget makan olahan kacang tapi ada manis-manisnya. Bisa tuh dicoba bubur kacang hijau teman Pro 2. Gimana bubur kacang hijau? Ini mengandung vitamin A, protein dan juga serat tinggi yang ini baik teman Pro 2 ya untuk kulit serta diet. Jadi bagi kamu nih teman-teman ya, apalagi ciwi-ciwi yang sekarang lagi jaga kulit, cowok juga ada ya, boleh banget kamu harus biasakan mengkonsumsi bubur kacang hijau, oke? Dan teman-teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi diet, boleh banget bubur kacang hijau juga bisa jadi salah satu pilihan menu kamu, oke? Teman-teman Pro 2, jenis kacang sebagai cemilan sehat juga ada teman-teman ya yang bisa kamu coba. Di antaranya ada kacang almond, kacang pistachio, dan juga kacang mete. Kita bahas satu-satu teman Pro 2 supaya kamu lebih tertarik lagi nih. Yang pertama kacang almond. Yona teman Pro 2, kacang almond ini itu tinggi protein, serat, dan juga vitamin D. Terus kacang pistachio teman Pro 2, ini mengandung antioksidan dan juga lemak sehat. Terus terakhir kacang mete, yang mana kacang mete ini teman Pro 2 itu kaya magnesium dan juga asam oleat untuk kesehatan jantung. Jadi boleh banget teman-teman ya, sebenarnya ada banyak nih jenis makanan yang mungkin berhubungan dengan kacang dan itu sehat untuk kita teman Pro 2, baik untuk tubuh. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu nih cari makanan, boleh cari makanan yang bahan bakunya itu dari kacang, karena rata-rata makanan yang bahan bakunya kacang itu pasti sehat. Setuju nggak?

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Intermezzo.
5: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
4: Aku tahu nih.
5: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
5: Kamu kayaknya udah tahu.
4: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Ih, Kak.

Teman Pro 2, balik lagi ya bareng aku Asambul dan teman-teman Pro 2. Ini juga pertemuan yang akan jadi titik balik juga ya buat kamu mungkin yang masih malas-malasan untuk konsumsi makanan-makanan sehat. Teman Pro 2, kalau ngomongin kacang, aku mau spill nih teman-teman ya, bahwasanya ada beberapa manfaat dari mengkonsumsi makanan yang berbahan baku kacang, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 mengonsumsi makanan berbahan dasar kacang secara rutin, ini memberikan banyak dampak positif ya bagi tubuh karena kandungan protein nabati, serat, lemak sehat, serta kaya vitamin dan mineral di dalamnya. Gimana teman Pro 2, ada beberapa manfaat. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Gimana kacang ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal teman Pro 2 ya, dan juga majemuk atau lemak baik, yang efektif untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan juga trigliserida teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, kandungan ini itu membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah dan juga mengurangi risiko penyakit jantung serta stroke. Jadi luar biasa ya teman Pro 2 manfaat dari kacang. Gak hanya itu teman Pro 2, mengonsumsi makanan berbahan baku kacang ini juga akan membantu mengontrol berat badan. Jadi cocok buat kamu yang lagi diet seperti yang aku sampaikan tadi teman Pro 2 ya. Yang mana meskipun tinggi kalori, kacang ini sangat baik untuk diet. Yang mana kombinasi serat tinggi dan juga protein di dalamnya ini membutuhkan waktu lebih lama teman Pro 2 untuk dicerna, sehingga memberikan efek kenyang lebih lama dan juga menekan keinginan untuk ngemil berlebihan. Karena kalau kita lihat ya teman Pro 2, apalagi ciwi-ciwi nih, yang jadi tantangan itu adalah keinginan untuk ngemil, ya enggak sih? Pengen aja ngemil dari pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam pun belum tidur pengen ngemil. Jadi boleh nih kamu coba ya konsumsi kacang-kacangan atau makanan yang berbahan baku kacang. Dan teman Pro 2 gak kalah luar biasa, ternyata mengonsumsi makanan berbahan baku kacang ini juga dapat mengendalikan kadar gula darah. Yang mana kacang teman Pro 2 ini memiliki indeks glikemik yang rendah, yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis setelah makan. Yang teman Pro 2, kandungan magnesium di dalamnya ini juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga teman Pro 2 sangat baik untuk pencegahan dan juga pengelolaan diabetes mellitus tipe 2. Dan teman Pro 2 juga ada manfaat lain seperti menjaga kesehatan pencernaan, karena teman Pro 2 ya melalui proses fermentasi, contohnya tempe, ini kaya akan probiotik atau bakteri baik dan juga serat. Yona teman Pro 2, nutrisi ini itu dapat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga keseimbangan mikroflora di dalam usus. Dan teman Pro 2, kacang ini juga mengandung senyawa tanaman aktif seperti isoflavon atau pada kedelai teman Pro 2 ya, dan juga vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Yona, zat ini teman Pro 2 itu bertugas melawan radikal bebas dalam tubuh yang memicu kerusakan sel dan juga penuaan dini, serta membantu ya teman Pro 2 menurunkan risiko kanker tertentu seperti kanker payudara maupun prostat. Jadi apakah kamu masih malas-malasan untuk konsumsi kacang teman Pro 2 dengan manfaat yang seluar biasa ini, yang sebanyak ini? Boleh banget, hari ini harus jadi titik balik kamu. Kalau misalkan nih sampai nanti kamu tua udah punya anak, kamu hobi makan kacang, dan titik baliknya hari ini, boleh tuh diingat-ingat nama Habul ya. Cu, dulu kakek gak suka kacang, tapi setelah dengerin Kak Ashabul Yamin siaran, langsung suka kacang. Boleh tuh teman Pro 2 ya, semoga ini jadi titik balik kamu. So teman-teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Aku mau ngajak kamu, kita ke lagu Keljo dulu teman Pro 2 ya. Lagu Kenapa Selalu Aku yang akan lewat di ruang dengar kamu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 barusan ada Rara Sudirman nganterin kita ke pukul 18 lewat 10 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 di hari ini. Dan teman Pro 2, aku informasiin bahwasanya kita akan melaksanakan ibadah salat fardu maghrib tepat nanti di pukul 18 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Artinya ada 12 menit lagi teman Pro 2 sebelum kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan seperti biasa, aku mau ngajak kamu dulu kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga nanti kumandang azan maghrib. Dan nanti kita akan kembali lagi ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, stay tune aja di 94,8 FM. Kita ikuti dulu ya rangkaian kumandang azan maghrib di hari ini melalui Pro 1. Jadi kita juga dihibur nih dengan lagu Islami. Terus nanti kita juga sama-sama ya, teman Pro 2 mendengarkan pengajian Al-Quran. Baru nanti melaksanakan ibadah sholat maghrib tepat di pukul 18 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, aku Asabul pamit dulu ya sejenak dari ruang dengar kamu. Nanti kita lihat apakah masih aku nih yang nyapa kamu lagi atau udah rekan selfie. Tungguin aja teman-teman ya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Zahra dari Mansatu Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 82 sampai 89.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Oke, Demam Pro 2 balik lagi bareng Kuasa Buli 94,8 FM, teman Demam Pro 2 ya. Sebelum nanti mungkin disapa lagi sama Kak Salvi, teman Pro 2 ya. Aku mau puterin dulu, ada lagu religi yang akan lewat di ruang dengar kamu, Ingat Tuhan, teman Pro 2.

tidur ialah menibas tempat tidur dengan kain sebagaimana sabda beliau. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sembari mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis rawah Bukhari Muslim. Terdapat 3 faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, untuk mengusir serangga yang mungkin berbahaya atau akan mengganggu kenyamanan tidur kita. Yang kedua, menghilangkan kuman penyakit yang hinggap di kasur, bantal, selimut, dan guling yang kita gunakan. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa setiap orang tidur di atas kasur, ada sel-sel mati di tubuhnya yang berjatuhan di kasur. Dan pada saat seseorang terjaga dari tidurnya, sel-sel tersebut tinggal di kasur. Ketika orang tersebut kembali tidur namun tidak terlebih dahulu membersihkan kasur, kemungkinan besar ada kuman tak terlihat yang memakan sel-sel mati tersebut. Yang ketiga, yakni untuk mengusir syaitan atau jin yang mungkin tidur di kasur tersebut. Sebagaimana tidak ada satu kasur pun yang tergelar dalam satu rumah yang tidak ditiduri oleh manusia, kecuali setan

Oke teman-teman Pradua, masih bareng aku tentunya. Tadi udah ditemenin sama Kak Habel, sekarang aku balik lagi nih teman-teman Pradua. Ya, tadi there is something gitu. Jadi sudah selesai dan aku balik lagi dan masih di Pradua Sunset ya teman-teman Pradua. Nah, jadi kalau misalnya kita membahas mengenai hal-hal yang kayak masalah public speaking gitu ya, jadi kayak penting banget gimana caranya kita menguasai materi gitu. Jadi kuasai materi bukan berarti harus menghafalkan seluruh teks gitu ya, tapi kayak lebih dipahami gitu topiknya apa sih ya, intinya apa gitu ya, terus poin pentingnya apa, terus apa contoh yang bisa digunakan, terus apa sih bagaimana cara menjelaskan kalau audiensnya bertanya. Nah itu penting banget nih ya, jadi kayak public speaking itu bukan sekedar cuman kita cuap-cuap doang, kita hafal teksnya terus kita seluruhkan kembali, enggak. Apa bedanya itu dengan membaca buku gitu? Akan lebih baik kalau misalnya kita tuh kayak jelaskan gitu materinya tentang apa, terus juga bagaimana public speaking itu ya, ataupun mungkin temanya bukan public speaking ya, mungkin ada topik yang lain. Nah itu kita jelaskan nih teman-teman Pradua.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama teman Pro 2, era Tobey Maguire Spider-Man 2022, Spider-Man 2 2024, dan Spider-Man 3 2007 menjadi trilogi klasik. Era Andrew Garfield The Amazing Spider-Man 2012 dan The Amazing Spider-Man 2 2014 menjadi versi reboot, dan era Tom Holland dan Multiverse di mana film MCU dimulai dari Civil War di tahun 2016, sementara Spider-Verse memperkenalkan konsep multiverse. Franchise Spider-Man berkembang lewat beberapa generasi, mulai dari era Tobey Maguire hingga Multiverse, seperti yang aku sebutkan tadi.

0: Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, Jisoo Blackpink merilis Click pada 4 September 2026 sebagai rilisan pertama menuju album studio penuh solo perdananya. Click mengangkat tema ketertarikan romantis dan koneksi spontan ketika dua orang menemukan kecocokan secara alami. Video musik Click mengusung konsep futuristik, menampilkan Jisoo sebagai cyborg di taman hiburan, terbengkalai dengan atmosfer misterius. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, Yim Siwon dan Seul In Ah menjadi pemeran utama drama romance thriller TVN Love in Disguise. Drama ini mengisahkan penyelidikan kasus pembunuhan dengan Seul In Ah menyamar sebagai sekretaris Yim Siwon. Love in Disguise tayang pada perdana 19 Oktober 2026 pukul 20.50 waktu Korea Selatan melalui TVN. Teman Pro 2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman bro dua.
0: Benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin BSM tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: kalau lama 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik BSM cukup banyak.
3: Wah,
1: thank you, thank you. Terima kasih.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Iya. Yeah.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure Om ya, No pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
3: Ya itu tadi, lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi gak sama anak-anak BSJM?
3: BSJM masih dong.
1: Masih ya?
3: Masih, jadi BSJM tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin BSJM ya. 32 tahun kemarin, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Iya.
1: Wow.
3: Perjalanan BSM 32 tahun gitu.
1: Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
3: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya BSM atau mungkin bukan fansnya BSM yang nggak tahu apa-apa soal BSM pas baca itu jadi tahu gitu, soal
0: BSM. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu
1: kan
0: di balik layarnya BSM.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BSM waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali BSM umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
0: 19.
3: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini. Mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
3: Kaget banget sih. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya bener.
3: Lebih ke ya udah. Pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener-bener.
3: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
1: Bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal base jam memang segitu dong?
3: Beda-beda sih base jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
3: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih
3: tua. Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Gue kan sampe di kontrak loh.
3: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
3: Belum banyak ya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
3: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, dengan nama yang sama, Base Jam.
3: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener,
3: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
3: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
3: Asyik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya.
3: Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum ya, pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara masarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ring back tone,
1: RBT,
3: sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
3: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya ya.
3: Sayang pitanya.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
3: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
3: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, gitu orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
3: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
3: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh deh. Betul. Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
3: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play ya teman Pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
3: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: di waktu versi Ahmad Albar ya.
3: Iya, pertama Ahmad Albar.
1: Itu ya, pertama kali.
3: Pertama berarti kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
1: Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk recycle,
3: remake
1: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
3: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
3: Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
3: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
3: Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
3: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah, akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya. Sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota, sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga, udah enak,
1: nggak kayak dulu ya,
3: gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok.
1: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
3: Iya benar.
1: Itu di part mana?
3: Di part refnya.
1: Yang
3: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak punya.
1: Iya benar.
3: Kalau Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari tetap
3: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Betul. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
3: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
3: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
3: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
2: Om Sigit Wardana.
1: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Existent.
3: Pada tanda seru.
2: Existent gitu.
3: Kok gas?
1: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
3: tuh? Pertama judulnya dulu Existent.
1: Boleh.
3: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
1: Udah. Biar tegas aja gitu akhirnya jadi eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
3: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
1: Betul.
3: Setelah sepanjang proses pembuatan album itu, ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya, gitu sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih? Jadi bingung gitu, gitu.
1: Benar-benar.
3: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai eksistensian Sigit Wardana aja gitu dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Oke. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
3: Harus dong.
1: Harus ya.
3: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
3: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
3: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
3: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Okay.
3: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Bart Jevan Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
2: Existent.
1: Pakai tanda seru.
2: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
3: Biar
2: tegas. Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
3: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
2: Duluan ya?
3: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
3: Ramadan Raya.
1: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
3: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
1: Gampang. Salah kan gua.
3: Udah jelas sih judulnya. Iya.
2: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan.

0: mungkin spesifik.
1: Oh iya, iya, boleh boleh dijawab mungkin harusnya.
2: Boleh, tapi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan
0: tadi apa tadi? Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang apa?
0: Tadi udah dijawab, bagus loh.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Gitu.
2: Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Raya makanya.
1: Nice.
0: Jumlahnya bagus kan?
1: Bagus, iya kan? Bagus, ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Jadi kita gak usah debat gimana.
1: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
1: Ramadan Raya.
2: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa Lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau gitu.
0: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca. Ya udah.
1: Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya,
2: menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak, gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam.
1: Okay.
2: Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu.
1: Okay.
2: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami gitu. Itu sih, jadi mungkiin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja. Iya.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS.
2: SP.
1: Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
1: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
2: Betul.
1: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
2: Jangan terlalu jujur.
1: Oh iya iya.
2: Jangan terlalu jujur.
1: Dibungkusnya gitu.
2: Oh iya iya. Iya
1: benar. Ini katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
3: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
2: Masuk gitu.
3: Enggak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh memang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
1: okay.
3: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
2: Yeah.
3: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
2: Iya,
3: gitu kan,
2: ada bedanya ya.
3: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
2: Oke. Awalnya
3: tapi
2: lagunya
3: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar.
2: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
3: Enggak ada gitarnya.
2: Iya.
3: Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
2: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
3: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
2: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
1: akapela.
2: Iya.
1: Kayak cucuwa.
2: Oh, ini beda nih, ini beda.
3: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
2: Iya.
3: Tepuk tangan doang.
2: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
1: Minus one-nya buat tempo.
2: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
3: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
2: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
1: Alright. Seru. Oke.
2: Ada yang nanya gak?
1: Ini
2: ke
1: WhatsApp. Ada,
2: tenang.
1: Ada
2: Om. Ini dari siapa?
1: Hawa
2: Widi.
1: Hawa gak?
2: Enggak dong. Aduh. Hawa.
1: Oke, ini katanya mau nanya.
2: Buruan nih sebelum di unsend. Oh,
1: udah di unsend. Kalau mau collab,
2: iya.
1: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Ah, menarik nih.
3: Menarik sih.
2: Menarik nih.
3: Pertanyaan yang enggak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
2: Sekarang harus dipikirkan berarti.
1: Betul.
2: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
3: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
1: Bebas sih sebenarnya.
2: Dia sih enggak nyebutin penyanyi.
3: Enggak ya?
2: Ojol enggak bisa.
3: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
2: paling oke.
1: Okay. Bagus ya. Yang on tempo.
2: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
3: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
2: Okay,
1: kita asumsikan penyanyi. Benar.
2: Kita asumsikan ini penyanyi atau band.
3: Aduh apa ya?
2: Mm-mm.
3: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
2: Ya enggak apa-apa. Gua
3: pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
2: Oh iya.
3: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
2: Oh.
3: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gua sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
2: Perunggu ya.
1: Perunggu asik sih.
2: Iya sih.
3: Cuma mau gak mereka gitu?
2: Mau lah.
1: Iya, vokalisnya aja maul.
2: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
1: Iya sih, gak salah sih.
2: Kenapa emang?
1: Iya gak apa-apa.
2: Ini kan Abdul Sigit gitu.
1: Bener.
3: Kayak nama orang. Emang nama orang.
2: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
3: Depannya tambah M.
2: Aduh, ya. M Abdul Sigit.
1: Jadi nama satu orang gitu dia.
2: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
1: Atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
2: Keren.
1: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
3: Treatment apa nyai?
2: Maksudnya
3: treatment terapis nih sih.
2: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
3: Produksinya, ya, promosinya.
1: Produksi dan promosi.
2: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah nggak kemana-mana tuh sih aja tuh. Gimana Om?
3: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Tadi dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
2: Chart gitu ya.
3: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
1: Bener.
3: Ya udah.
2: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
3: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
1: Kalau MV gimana Om?
3: MV baru syuting 2 hari lagi.
1: Oke. Berarti akan
2: lusa,
1: ada
2: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget deh.
3: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
2: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong. Nonton syutingnya dong.
1: Ya kan bisa nanti nonton
3: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
2: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
2: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
3: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
2: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
3: Syuting ya?
2: Kumal banget kebayanginnya.
1: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
3: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
3: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
1: Enggak
3: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
3: Iya kan.
1: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
2: Nah, gitu. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
3: udah.
2: Kan?
3: Udah.
1: Ada belum ya? Aku baca ada udah.
2: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
2: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
3: Apa ya? Gitu. Ini aja deh.
2: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
3: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
2: Iya.
3: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu sih, Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
3: Kayak gitu konsepnya.
2: Nice. Ini harusnya sih layak
3: hemat kita. Hemat soalnya.
1: In this economy.
3: Ini ekonomi.
2: Terlalu jujur ya. terlalu jujur. Loh,
1: kan sebagai musisi harus jujur.
2: Oh iya benar benar. Gitu
1: kan?
2: Benar benar benar.
1: Ntar gak jujur salah lagi.
2: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
3: Udah bisa.
1: Ya, udah bisa ya, bener-bener.
2: Ditonton juga pastinya?
1: Nanti.
2: Syutingnya?
1: MV-nya nanti
2: ya. MV-nya nanti ditonton pastinya.
1: Boleh. Dan tentu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Betul banget.
1: Alright, terima kasih Om Sigit.
3: Yes. Sama-sama.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
1: Udah. Mau lagi, mau lanjut
2: apa? Bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
3: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
2: Oke. Okay.
3: Paling ke Instagram.
2: Mau kita aktifin gak?
1: Kok promosi?
2: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif? Oke. Okay. Oke, YouTube.
3: Paling Instagram.
2: Instagram boleh.
3: At Sigit Wardana.
1: Oke, okay. Boleh
2: TikTok, ngepoin. TikTok, Adom.
3: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
1: Ya itu cari ya, mungkin nanti
2: cari aja. Pasti ketemu kok.
1: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
3: Sama-sama.
1: Terima kasih selalu untuk proyek.
3: Amin, sama-sama.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
2: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
1: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
2: Yes.
1: Nama jadi gue Edi Tama.
2: Elan pamit dan juga
3: Sigit Wardana.
1: Alright, bye-bye.

Tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tema Pro 2 ya. Halo, selamat malam Tema Pro 2, balik lagi bareng Emil di hari ini ya. Di rehat malam kali ini aku kembali nemenin ruang dengar kamu untuk edisi Senin 7 September ya 2026. Dan Tema Pro 2 gimana nih? Pada sehat ya? Alhamdulillah ya, semoga ya Tema Pro 2 setelah 2 hari libur kita akhirnya bertemu lagi Tema Pro 2 dalam rehat malam untuk di hari ini. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan dari jam 8 malam ini sampai ke jam 12 malam nanti Tema Pro 2 tentunya dengan aku hadirkan dua acara ya. Dua program acara yang sudah siap nemenin kamu di malam hari ini. Kita mulai dulu di jam 8 sampai ke jam 9 Tema Pro 2 dengan acara Sejarah Dalam Seminggu. Ini merupakan acara yang selalu hadir di setiap Senin malamnya ya Tema Pro 2. Dan tentunya di Sejarah Dalam Seminggu ini nanti kita akan membahas sejarah yang terjadi di pada tanggal 7 September 2026. Dan tentunya kira-kira nanti ada apa? Nanti kita spill ya. Nanti aja spillnya. Dan kemudian Tema Pro 2 dari jam 11 sampai ke jam 11 malam nanti aku bakal nemenin kamu dalam acara Story of the Day. Yay! Dan tentunya Tema Pro 2 boleh banget nih request-request dan juga mungkin kalau mau curhat juga boleh kok bareng Emil di malam hari ini ya. Dan juga ada yang mau diceritain kesehariannya gimana di hari Senin ini ya, boleh banget nanti melalui Instagram kita dan juga di WhatsApp kita Tema Pro 2. Kalau misalnya nanti ada spare waktu, nanti kita bakal live TikTok dan lihat aku gimana sih siaran di malam hari ini, oke? Okay? Dan Tema Pro 2 di Sejarah Dalam Seminggu kali ini aku bakal ngebahas mengenai Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional. Jadi kenapa sih 7 September ini jadi Hari Perlindungan Pembela HAM? Jadi Tema Pro 2, kalau kita melihat kalender hari ini kan tanggal 7 September ya. Ternyata itu punya satu catatan penting dalam perjalanan sejarah HAM di Indonesia. Jadi setiap tanggal 7 September diperingati sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional ya. Jadi peringatan ini berkaitan banget dengan sosok aktivis HAM yaitu Munir Said Tholib. Jadi Tema Pro 2, Munir ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang konsisten memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia ya. Dan beliau ini terlibat dalam berbagai advokasi termasuk pendampingan terhadap korban penculikan dan juga penghilangan orang secara paksa. Jadi Tema Pro 2, Munir ini juga merupakan salah satu tokoh yang berkaitan dengan Kontras nih, yaitu organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu orang hilang dan juga korban kekerasan. Dan tentunya Tema Pro 2, namun perjuangan Munir ini berakhir tragis ya. Jadi pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia ketika berada dalam penerbangan menuju Amsterdam untuk melanjutkan pendidikan. Jadi peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu kasus yang sangat mendapatkan perhatian lah ya dalam perjalanan penegakan HAM di Indonesia. Nah Tema Pro 2, dari sinilah tanggal 7 September kemudian memiliki makna yang jauh lebih besar. Jadi bukan hanya sebagai tanggal untuk mengenang Munir tetapi juga sebagai pengingat bahwa orang-orang yang memperjuangkan hak masyarakat membutuhkan perlindungan. Karena memang Tema Pro 2 memperjuangkan HAM itu sebenarnya bukan pekerjaan satu atau dua orang aja nih ya. Tetapi mereka bisa berasal dari aktivis, pendamping korban, jurnalis, masyarakat sipil, akademisi maupun orang-orang yang berani menyuarakan ketidakadilan. Jadi Tema Pro 2 7 September bukan sekedar mengenang seseorang yang telah pergi ya. Ini juga tentang menjaga keberanian untuk memperjuangkan hak manusia. Dan Tema Pro 2 nanti kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana dulu, terus saya cuni Pro 2 era di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki cara unik dalam melihat dan memahami dunia. Bagi mereka, tantangan sehari-hari sering menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan diri. Hal-hal yang dianggap sederhana oleh sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang membutuhkan usaha lebih bagi mereka. Dari situ tumbuh ketekunan, kreativitas, dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi masalah. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dan berkontribusi secara setara. Dengan empati, kita bisa memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang sama berharganya. Perbedaan perspektif ini membuat cara kita memandang dunia menjadi lebih luas dan penuh makna.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo teman Pro 2, masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita masih di pembahasan dalam hari ini teman Pro 2, yaitu sejarah dalam seminggu ya. Dan teman Pro 2, setelah peristiwa yang menimpa Munir, perhatian terhadap keamanan para pembela HAM ini semakin besar. Kenapa? Jadi karena memang orang-orang yang bekerja untuk memperjuangkan HAM ini terkadang berhadangan dengan berbagai risiko nih teman Pro 2. Dan tentunya Komnas HAM mencatat pembela HAM ini masih menghadapi persoalan seperti kekerasan, ancaman hingga kriminalisasi ya. Dan tentunya maka muncullah gagasan perjuangan HAM ini gak hanya memberikan penghargaan kepada aktivis, jadi mereka ini juga mendapatkan perlindungan. Kemudian pada 7 September 2021 Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini menetapkan tanggal tersebut menjadi Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia. Dan tentunya nomor 2, penetapan ini juga dilakukan bersama pembahasan mengenai pentingnya perlindungan dan juga pemulihan bagi para pembela HAM ya. Dan tanggal ini sengaja dipilih karena memang bertepatan dengan tanggal meninggalnya Munir ini tadi teman nomor 2. Dan tentunya dengan begitu, peringatan ini memiliki dua peran besar nih. Yang pertama nih, jadi mengenang perjuangan para pembela HAM yang telah berkontribusi dalam memperjuangkan hak masyarakat. Yang kedua, ini mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman lagi ya bagi orang-orang yang bekerja untuk pemajuan hak asasi manusia. Dan ternyata nomor 2, pembela HAM itu cakupannya luas banget. Jadi mereka ini bisa melakukan pendampingan terhadap korban, meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian ada melakukan dokumentasi pelanggaran HAM, ada juga membantu saksi dan juga korban, sampai melakukan kampanye serta sampai mendorong perubahan kebijakan nih. Dan teman Pro 2 ya, ketika kita mendengar istilah pembela HAM, jadi jangan langsung kayak membayangkan seseorang yang berdiri di depan gedung, kemudian gedung pemerintahan ya, kemudian sambil membawa poster. Enggak teman Pro 2, bentuk perjuangannya itu bisa sangat beragam banget. Bahkan ya, ketika seseorang ini membantu orang lain membawa memahami bahwa dirinya mempunyai hak, itu udah menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran tentang HAM loh. Dan nomor 2, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana, terus saya Cuy di Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman, udah masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya apa sih hubungan Hari Perlindungan Pembela HAM dengan kita sebagai anak muda, teman Pro 2? Jawabannya itu simpel banget ya, ini perlu kalian ingat. Jadi HAM itu bukan sesuatu yang hanya dibicarakan oleh aktivis atau lembaga negara. Jadi HAM ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita nih, teman Pro 2. Misalnya nih, ketika kita menghargai teman yang berbeda pendapat, ketika kita tidak melakukan perundungan terhadap seseorang yang hanya karena kita berbeda gitu ya, atau mungkin karena ketika kita tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, atau kita juga berani nih mengatakan bahwasannya sebuah tindakan itu nggak benar, tetapi tetap menyampaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Dari itu semua, ini berhubungan dengan bagaimana kita menghargai hak orang lain ya. Dan apalagi di era medsos teman Pro 2 seperti sekarang, suara anak muda itu sebenarnya punya pengaruh yang gede banget loh. Jadi satu unggahan itu bisa kayak, atau satu postingan deh, ini bisa membuka perhatian publik nih terhadap sebuah persoalan. Jadi tetapi di sisi lain, satu unggahan atau satu postingan itu juga bisa merugikan orang lain kalau misalnya dibuat tanpa mempertimbangkan fakta dan juga dampaknya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Terus saya Cudi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, sadar nggak? Ngopi udah jadi bagian dari kehidupan anak muda zaman sekarang. Nongkrong di kafe sambil ngopi bukan cuma soal ngilangin ngantuk, tapi juga jadi cara biar kelihatan produktif sekaligus makin akrab sama teman. Menurut penelitian, kafein dalam kopi bisa meningkatkan fokus dan mood. Sementara, suasana kafe bikin orang ngerasa lebih terhubung. Jadi wajar kalau segelas kopi sekarang gak cuma sekedar minuman, tetapi juga simbol gaya hidup kekinian.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

Oke, Tomo Pro 2 itu dia lagunya Moonlight ya, dari Nadine Abizah. Luar biasa Tomo Pro 2 ini, kayak sedih banget ya, mengajak kita untuk bergaloria kalau Nadine Abizah udah nyiptain lagu, udah gak pernah gagal masalah gagal sama Tomo Pro 2 ya. Dan Tomo Pro 2 kita lanjutin lagi, tapi sebelum itu aku mengucapkan welcome to Story of the Day untuk di malam hari ini, edisi Senin 7 September 2025 Tomo Pro 2 ya. Dan tadi kita udah sama-sama juga menemani kamu di jam 8 sampai jam 9 dengan sejarah dalam minggu ya. Dan tentunya semoga ilmu informasi yang aku sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di malam hari ini. Kira-kira gimana nih, apakah ada update terbaru, lagu terbaru teman Pro 2 untuk di malam hari ini ya? Yeah. Kita tengok sekarang kan September ya, pastinya pasti ada lagu baru nih. Dan sekarang udah tanggal 7 juga ya. Yeah. Dan teman Pro 2, buat kalian yang bingung gimana caranya request di Pro 2 RR Bukit Tinggi atau di Story of the Day kali ini, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada story yang baru banget aku upload teman Pro 2, yang masih fresh banget from the oven. Di situ teman Pro 2 boleh banget nih balas question box yang ada di story itu. Dan juga misalnya kalian masih bingung juga, di WA kita juga boleh kok di 0811-6699-480. Dan sekali lagi aku ulangi teman Pro 2 di 0811-6699-480. Gampang banget teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kalian masih gabut ya, kalau misalnya kalian lagi gabut teman Pro 2 di rumah, boleh banget nih tengok live TikTok aku di malam hari ini di akunnya @pro2bukittinggi di TikToknya kita ya teman Pro 2. Dan misalnya kalian kepo gimana sih caranya rekaman atau siaran di Pro 2 Bukit Tinggi, ya caranya gini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, langsung aja kita baca requestan teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Kira-kira ada siapa? Ini udah banyak banget di WA kita teman Pro 2. Kita mulai dulu dari 0831-3979 sekian. Selamat malam, Min. Malam juga. Izin request lagunya Vanessa Zee yang judulnya Menjauh. Terima kasih. Sama-sama. Nanti selain lagunya bakal aku puterin buat kamu ya. Menjauh ya dari Vanessa Zee. Kemudian, halo Kak, malam. Malam juga. Ini dari 0823-2335 sekian ya. Dia katanya mau izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Kayaknya gak cuman Kak, siapa sih namanya ini, Kak Banyu aja deh. Ada juga dari 0831-1248-55 sekian. Dengan lagu yang sama juga, Sabrina Leonor dengan Selesai ya. Kemudian ada Kak Cimi ya dari Berwinar, dia mau request lagu yang sama juga Sabrina Leonor dengan Selesai. Kemudian ada Kak Tasya, ada siapa lagi nih, banyak banget Pro 2. Ada juga Kak Putri Sagita Destiani, kemudian ada Kak Widya, kemudian ada Kak Savana. Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu, jadi ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2 ya. Terlebih dahulu kita puterin lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan lagunya Vanessa Zee yang judulnya Menjauh. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Oke, teman produser lagunya Menjauh ya dari Vanessa Zee, mengantarkan kita ke jam 9:28 waktu Syabara, teman produser ya. Tapi jangan menjauh dulu dari produser Bukit Tinggi, teman produser, karena kita masih bakal muterin lagu lagi requestan teman produser yang udah masuk malam hari ini di live TikTok aku, teman produser. Udah banyak banget nih, sampai udah penuh nih untuk di jam yang pertama nih teman produser listnya ya. Dan ini semuanya bakal kita puterin teman produser yang ada di list kita, oke? Dan teman produser next ini ada yang request tadi lagunya dari Kak Siti Aisyah, katanya mau diputerin lagunya di ujung minggu dari Mesahira, lagunya yang best request banget di Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Dan nanti selain ini bakal aku puterin. Kemudian ada yang request dari Percuma ya, lagunya Percuma dari siapa kira-kira, dari Mahalini ya. Dan tentunya ini requestan dari Kak Ayuni nih, by the way. Dan teman-teman, kita bakal puterin dua lagu di sesi ini. Dan juga nanti kita hadirkan pernak-pernik yang pokoknya nemenin kamu di malam hari ini, teman-teman berdua. Dan juga kita tahu kan sekarang di bulan September ya, bentar lagi September, Oktober, November, Desember. Kalian udah pada nyiapin ini belum? Apa namanya? Kayak itinerary bakalan liburan akhir tahun. Karena aku sendiri udah siap nih, teman-teman berdua, untuk libur, untuk cuti, dan menikmati liburan di akhir tahun nanti ya. Kira-kira kalau kalian sendiri ada gak di teman produser itinerary-nya, kira-kira mau kemana nih ya di akhir tahun? Boleh kali spill ke produser Bukit Tinggi bareng aku Emil hari ini. Dan teman produser, jadi kemana-mana, ini dia lagunya Mesahira di ujung minggu dan juga Percuma Mahal ini.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

0: Sajikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2, itu dia lagunya Percuma dari Mali nih, Teman Pro 2 ya. Dan lagu ini juga lagi dan lagi membuat kita galau, Teman Pro 2 ya. Percuma gitu. Sama dengan teman-teman Pro 2, kalau misalnya cuma nonton live aku ya percuma kalau enggak misalnya kalian request ya sekalian gitu. Atau mungkin kalian udah nengok IG-nya nih, IG Pro 2 udah buka WA nih, kalau misalnya enggak request di Pro 2 Bukit Tinggi ya percuma, Teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjutin lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di malam hari ini ya. Aku bakal mau muterin lagunya siapa nih kira-kira. Ini ada yang request salah satu viewers kita, ada Katria Selalu. Katanya mau diputerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya Pelindungmu. Ini merupakan original soundtrack dari Ayah Aku Mau Cerita. Itu dia Teman Pro 2 ya. Dan juga ada yang mau diputerin lagunya, ini bacanya gimana sih sebenarnya, Sienna Spiro. Ya, Sienna Spiro, bener gak di Teman Pro 2? Yang judulnya Great Expectation. Dari sini lagunya udah aku siapin juga buat kamu. Ini requestan Kak Yaya ya, di live TikTok aku di malam hari ini. So, Teman Pro 2, tadi kan kita ngomongin itinerary mengenai liburan akhir tahun ya. Sebenarnya liburan akhir tahun ini ada manfaatnya gak sih buat kita? Ya ada pastinya, Teman Pro 2. Yang pertama ya, kalau menurut aku, liburan di akhir tahun ini kayak ngurangin rasa capek setelah setahun bekerja, ya gak sih? Ya kan? Atau mungkin yang buat kalian yang memang udah lama banget gak liburan, ya akhir tahun itu momen yang paling bagus banget nih buat kalian liburan gitu, atau staycation gitu. Jadi selama setahun mungkin kita kayak mungkin ngelewati masa sekolah, sekuliah ya, atau mungkin juga pekerjaan kayak kita ini, penyiar ini Teman Pro 2 ya. Dan juga ada kayak masalah keluarga kali ya, yang belum bisa kita kayak keluar untuk berlibur gitu. Jadi akhir tahun ini bisa menjadi momentum yang pas banget nih buat teman-teman Pro 2 untuk kayak rehat sejenak lah ya dari hiruk pikuk seperti itu gitu. Dan juga menyadari bahwasanya tubuh kita dan juga pikiran kita nih perlu untuk healing atau membutuhkan istirahat, Teman Pro 2. Dan teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi. Dan buat Teman Pro 2, di hold dulu ya untuk requestannya, karena ini untuk di 1 jam ini udah penuh. Nanti kita bakal lanjut lagi di jam berikutnya, dari jam 10 sampai ke jam 11. So stay tune terus di Pro 2 Radio Bukit Tinggi. Dan ini lagunya Ziva Magnolia dan juga Sienna Spiro yang judulnya Great Expectation. Terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan itu dia lagunya Great Expectation darinya Sienna Pro, Spiro ya, yang membawa kita ke pukul 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Itu tadanya kebersamaan kita di part yang pertama di Story of the Day akan segera berakhir ya, teman Pro 2. Gak kerasa banget dan lagunya udah kita puterin semua untuk yang di part yang pertama ini. Tapi sebelum kita nanti beralih ke sesi selanjutnya atau di segmen berikutnya Rumah Pro 2 atau di part yang berikutnya, nanti kita bakal muterin dulu lagunya Bunga Jiwaku. Ini versi yang terbaru Rumah Pro 2 dari Yovie and Nuno ya. Dan ini special request dari viewersnya Pro 2 Bukit Tinggi di TikTok Rumah Pro 2. Dan semoga ini lagunya bisa buat kita bahagia bareng-bareng lah ya, sesuai dengan judulnya Bunga Jiwaku, asik ya. Dan teman Pro 2, nanti setelah kita bridging di segmen yang kedua, nanti kita hadirkan juga di lagu awal, itu lagunya I Found You dari Caleb J. Ini requestan dari KSS sama Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Masih di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, untuk di malam hari ini di jam 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 kita masih di Story of the Day untuk di malam hari ini. Tadi aku baru sempurna lagunya I Found You dari Caleb J ya. Sama dengan kayak aku nemuin kalian teman Pro 2, pendengar setia Pro 2 RRI Bukit Tinggi yang selalu nemanin aku ya untuk di malam hari ini atau di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, baik itu melalui TikTok, Instagram, dan juga WA kita teman Pro 2. Dan ada Jessica, hai il aku katanya ya. Hai Jess, kita belum kelar ngobrol tadi, nanti kita lanjut lagi boleh kali ya Jess. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di malam hari ini melalui TikTok. Ada tadi Kak Bunga ya, Bunga Matahari kalau gak salah, atau Bunga yang kelop banyak kuning teman Pro 2. Katanya dia mau diputerin lagunya Jatuh Suka dari Tulus ya. Dan kemudian ada juga dari Kak Ratna Dewi, ini juga salah satu penonton kita di live cerita kita malam hari ini teman Pro 2, katanya dia mau diputerin lagunya Medra yang judulnya 100 Hidup Lagi. Boleh banget, dan di sini dua lagu udah aku siapin buat kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, dan aku tunggu requestan kalian di malam hari ini. Caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada story yang baru banget aku upload sama Pro 2, dan juga question box itu boleh kalian isi lagu yang mau kalian request di malam hari ini. Dan juga kalau misalnya di WA kita juga boleh di 0811 6699480. Aku ulangi sama Pro 2 di 0811 6699480. Dan malam hari ini aku live TikTok sama Pro 2, dan aku tunggu juga buat kalian yang gabut, kalian boleh banget nonton aku live TikTok di malam hari ini di TikToknya kita di @pro2bukittinggi. Kita sapa dulu kalian ya, boleh ya. Ada Kak Raraski nanti. Halo Kak. Halo Mat malam. Halo Kak. Kemudian ada Kak Maya Inya, salam kenal dari RRI Sumba ya. Salam dari RRI Bukit Tinggi juga. Ada Kak Jess, ada Kak Sria Selalu, ada Kak English Classes Batu Aji, ada Kak Aku Purnama, ada user 199 enggak tahu siapa ini. Ada udah Vasco CEO, ada dan masih banyak lagi teman Pro 2. Dan buat kalian yang mungkin bosan mau ngapa-ngapain, ya udah nontonin live TikTok aku aja malam hari ini kali ya. Dan ini lagunya buat kamu, Jatuh Suka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
3: Soekarno.
2: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
4: Muhammad Hatta.
2: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
5: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
6: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
5: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
6: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
7: Eh, kita dua nih ya.
6: Eh, kau
5: apa sih?
7: Terus kerja.
6: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
8: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
5: Hah? Judi online?
8: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
5: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
8: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
6: Bising.
5: Pesau.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Untuk di malam hari ini udah mengantarkan kita ke jam 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya 100 hidup lagi dari Medra ya. Ya lagunya lagi dan lagi ya yang bikin kita galau di malam hari ini teman-teman. Dan Teman Pro 2 kita boleh kali ya absen dulu kali. Siapa sih yang nonton di malam hari ini di live TikTok aku Teman Pro 2? Ada Kak Surya Selalu, ada Kak Langs, kemudian ada Kak Inumaki. Katanya dia mau titip salam nih buat kesayangannya, buat mantan yang dari Bukit Tinggi katanya. Buat mukmin-mukminun katanya sehat-sehat ya, jangan sering-sering bohong. Aku masih sayang walaupun kamu udah dijodohin. Wah, aduh berat banget sama Bro 2 ya, dijodohin katanya. Ya, aduh berat banget. Dan iya Kak, katanya dia dijodohin sama gadis Minang, apalah aku ini yang teteh Sunda ya. Ya, kita doa bareng-bareng kali ya. Semoga, aku pun kalau misalnya mau ngomong sabar pun kayaknya enggak pantas gitu. Karena memang udah seberat itu Teman Pro 2 ya, yang mana ya, pastinya kita enggak mungkin enggak sayang sama dia gitu loh. Dan juga semoga bisa dengerin di malam hari ini. Nih katanya dia nyuruh banget Kak sama orang tuanya, padahal aku bilang kamu cowok bisa milih jalan sendiri katanya gitu. Ya ini semua tergantung lagi ya ke masing-masing orang. Kan kita tahu bahwasanya Tuhan itu suka membolak-balikkan hati seseorang. Ya mana tahu dia ya. Pokoknya yang terbaik lah buat kalian sama Pro 2 ya. Dan di malam hari ini kita lanjut lagi, kita dengar requestan kalian. Dan semoga Kak Inumaki sabar selalu ya. Semoga selalu happy juga, jangan terlalu diambil pikir, semoga bisa cepat move on, amin. Dan Bro 2, ini ada yang request dari tadi. Ini ada dari Miss Nana, katanya ini mau diputerin lagunya Greedy dari Tate ya. Gimana sih bacanya, Tate McRae. Dan juga ada yang mau diputerin juga dari Instagram kita yang baru saja request sama Bro 2, Jaga Rasa. Ini dari Kak Jereso ya. Katanya ini mau diputerin lagunya Jaga Rasa dari Samuel Cipta. So Teman Pro 2 jangan kemana-mana, itu dia lagunya. Ada dua lagu di sesi ini. And terus saya Cudi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tempo Pro 2, Jaga Rasa dengan Samuel Cipta ya. Lagunya ini keren banget, Tempo Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di malam hari ini. Kira-kira ada siapa? Dan kita bakal move on dulu ke teman-teman Pro 2 yang udah request di Instagram kita ya, di @pro2bukittinggi. Ini ada yang katanya mau di requestin atau mau diputerin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Ada kain.blue01. Dan ini lagunya di sini juga udah aku siapin buat kamu di malam hari ini ya. Dan kemudian ada dari Kak Puspitonda, ini katanya mau diputerin lagunya Nabila Taki yang judulnya Cegil ya. Dan di sini udah aku siapin semuanya. Dan Tempo Pro 2 besok hari Selasa. Jadi kalian harus mempersiapkan hari yang berat besok lagi ya Tempo Pro 2. Dan tentunya kita doakan bersama-sama juga bahwasanya Indonesia lagi gak baik-baik aja. Ada asap kebakaran hutan dan juga lahan. Kemudian ada abu vulkanik ya. Buat teman-teman Pro 2 yang wilayahnya terdampak, hati-hati ya, semoga segera pulih. Dan juga buat teman-teman yang di luar sana juga yang terdampak asap kabut atau mungkin asap kebakaran hutan dan juga lahan, semoga bisa cepat pulih. Dan jaga kesehatan juga, gunain masker kalau misalnya kalian keluar ya. Dan nomor 2 kita putarin juga lagunya ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRD Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Begitu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Intermezzo.
5: Cup-cup.
6: Apa, Cep?
5: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
6: Celana kali ya, panjang sama pendek.
5: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
6: Listrik kali ah.
4: Intermezzo.

Masih di 98.2 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Sekarang tuh di malam hari ini asik banget. Aku sama teman-teman di live TikTok aku nih lagi ngebahasin bahasa Sunda nih ya. Karena memang aku bukan orang Sunda, jadi ada beberapa kosakata yang baru banget nih yang aku tahu di malam hari ini teman pro 2. Dan mungkin kita kayaknya perlu memfilter sedikit ya. Karena ada yang beberapa kosakata tuh baru boleh diucapkan mungkin untuk umur 21 plus-plus kali. Dan teman pro 2 ya. Di malam hari ini kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah banyak banget di request. Sebenarnya ini udah penuh nih di playlist aku, cuman ini kayaknya kita masih ada space buat teman pro 2 boleh request di malam hari ini. Ini ada Kak Dina katanya mau request Tiruin Suara Suling. Yang mana nih? Sabilungan apa yang biasanya diputar di warung-warung Sunda itu. Dan teman pro 2 ini ada lagunya requestan teman pro 2 dari WhatsApp kita di 08116999480. Ini ada dari 08380195 sekian. Ada Kak Permata. Halo Kak, malam. Dia mau request lagunya Malapetaka Juicy Lucy. Semangat siarannya ya Kak. Salamnya buat cowok bingung WKWK. Siapa nih kira-kira cowok bingung ini ya? Terima kasih, sama-sama ya Kak. Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu. Dan juga ini ada Kak Inumaki. Katanya mau diputarin lagunya It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan. So teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2 gak kerasa udah 56 menit. Kita meninggalkan pukul 22 untuk di hari ini. Tomo Pro 2 untuk di edisi Senin ya, 7 September 2026. Dan itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day akan segera berakhir nih teman-teman. Dan aku mengucapkan terima kasih atau thank you so much buat kalian semua yang udah mau request di Pro 2 Bukit Tinggi. Appreciate it teman Pro 2 ya. Semoga lagu-lagu yang udah diputarin di Pro 2 Bukit Tinggi udah kamu dengerin. Dan juga bisa buat mood kamu baik lah di malam hari ini. Dan juga tidur dengan nyenyak teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti setelah ini bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin buat kamu di malam hari ini dari jam 11 sampai ke jam 12 malam nanti. Tentunya see you next time nanti bareng aku lagi teman Pro 2 di Sore Ceria ya, untuk edisi besok di tanggal 8 September 2026. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Wei De Dong Tian.
4: Namo Buddhaya.
5: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
6: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
7: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
8: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawanmu, wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
9: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
10: Kau bertanya aku orang apa?
11: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
12: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
13: Sila kesatu, Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
14: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
15: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
16: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
17: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
14: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
13: Meia wan wai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wan wai, pompoi riasengi asi salanga, dan nia angka gara daripada tak. Dan nia to wan wai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wan wai.
18: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
19: Tapi dalam keyakinan kami,
12: ya, kami Indonesia.
20: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
21: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja. Tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Batul tuh Aleona.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kamu, tenun Masa Lili merupakan kain tenun asal Sulawesi Tenggara. Dinamakan tenun Masa Lili karena berasal dari Desa Masa Lili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tenun ini identik dengan corak dan garis-garis, serta warnanya yang sangat terang, seperti kuning, orange, dan hijau. Perpaduan warna-warna yang terang ini melambangkan sebuah keanekaragaman yang berada di Kabupaten Muna. Misalnya, warna hijau yang berarti kelestarian, biru memiliki makna kedalaman dan ketenangan, kemudian warna merah

0: bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Intermezzo.
5: Cep, apaan Cup?
6: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
5: Tebakan apa lagi Cup?
6: Yakin nih mau denger?
5: Kayaknya aku bisa jawab nih.
6: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
5: Siapa ya? Anjas marah.
4: Intermezzo.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman Prodo, lagu pamit ini akan mengantarkan kamu ke hampir pukul 12 malam teman Prodo untuk di hari ini. Dan aku sekaligus mau pamit dari ruangan kamu untuk edisi kali ini di hari Senin 7 September 2026. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Koma Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 7 September tahun 2006, selamat berpisah dan beristirahat Koma Pro 2, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Selasa tanggal 8 September 2026, selamat pagi, Merdeka!

Oke, Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Pagi, luar biasa. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu bahagia? Apakah kamu excited untuk bisa melakukan aktivitas di hari ini? Harusnya bahagia, harusnya excited teman Pro 2 ya. Karena ya, ini adalah detik-detik weekend, jadi boleh banget sama Pro 2, kamu harus semangat, oke? Okay? Sekarang hari Selasa, belum detik-detik weekend, baru 2 hari menempuh perjalanan di minggu ini, tapi nggak apa-apa, it's okay teman-teman ya. Aku kira sekarang hari Kamis, jujur. Ini kelihatannya pengen cepat-cepat banget nih minggu ini selesai. Iya benar banget teman Pro 2 ya. Karena belakangan ini hidup itu terasa membahagiakan. Oke teman Pro 2. Aku harap siapapun kamu dimanapun kamu. Semoga hari-harinya bahagia. Dikelilingi sama orang-orang yang bisa membahagiakan kamu juga. Oke. Dan aku mau kembali ngingetin nih teman Pro 2 ya. Bahwasanya di hari ini, di program Spada, aku bakal nemenin kamu dengan ragam program teman Pro 2. Apa aja tuh, Bul? Jadi setelah ini bakalan ada satu lagu religi teman Pro 2 ya, akan lewat di ruang dengar kamu. Terus nanti bakal disusul dengan tilawah on air. Dan ditutup dengan satu lagu religi lagi sebelum kita ke jazz music. Dan teman Pro 2, nanti setelah Jazz Music di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, bakalan ada Pro 2 Info, dan aku bakal share ke kamu informasi terbaru, terupdate, terkini. Dan nanti teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan topik-topik yang luar biasa, pembahasan yang luar biasa di program Spada setelah Pro 2 Info, dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Dan di pukul 9 pagi bakalan ada Pro 2 Religi. Jadi pastiin teman Pro 2 ya, kamu tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke? Okay? Teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dulu ke Maher Zain dengan Ya Nabi Salam Alaika.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 76-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi

كفرتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.

0: Yusri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apa yang kita tanam hari ini, itu yang kita tuai nanti. Sedekah adalah benih kebaikan yang terus tumbuh. Mungkin hasilnya nggak langsung terasa, tapi di waktu yang tepat, kebaikan itu balik ke kita. Bisa lewat rezeki, kesehatan, atau pertolongan. Sedekah ngajarin kita sabar menunggu hasil. Hidup jadi nggak hitung-hitungan. Berbagi hari ini, nikmatnya terasa di kemudian hari.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu membayangkan untuk membuka kembali makam para leluhur yang telah meninggal puluhan hingga ratusan tahun yang lalu? Tradisi inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang disebut dengan Mak Nene. Setiap beberapa tahun sekali, keluarga akan membuka kembali makam leluhur mereka. Tujuannya bukan untuk berduka, tapi untuk merayakan kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu. Setiap beberapa tahun, warga membuka makam leluhur mereka. Jenazah dibersihkan, dipakaikan baju baru, lalu diajak berjalan keliling kampung. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang abadi. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghormati leluhur, menjaga silaturahmi antar keluarga, dan menyadari bahwa cinta dan kenangan akan selalu hidup meski raga telah tiada. Mak Nene mengajarkan kita bahwa kenangan dan kasih sayang tak akan pernah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Thank you.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Masih berlaku Asabul 94,8 FM. Teman Pro 2 di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Dampak kesehatan imbas abu vulkanik dari Gunung Api Anak Krakatau, teman Pro 2. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, ini mengatakan dalam situasi darurat seperti ini, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Piprim, teman Pro 2, mengatakan abu vulkanik menjadi ancaman nyata sehingga perlindungan dan tindakan preventif harus dilakukan dengan segera. Di samping itu, teman Pro 2, IDAI ini menyebut abu vulkanik bukanlah debu biasa, teman Pro 2. Yang mana, teman-teman Pro 2, material ini terbentuk dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik berukuran sangat halus dengan permukaan tajam dan abrasif. Teman Pro 2, IDAI juga menjelaskan saat abu terhirup, partikel-partikel ini dapat menggores dan mengiritasi saluran pernapasan. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali terjadi dan abu vulkaniknya menyebar ke sejumlah wilayah. Dan Badan Geologi menyebut, teman Pro 2, abu terpantau menyebar ke Banten, Jawa Barat, Jakarta, Lampung hingga Bengkulu. Yona, teman Pro 2, paparan abu vulkanik dapat menimbulkan gangguan kesehatan dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Dampak akut meliputi iritasi mata, kulit, sakit kepala, diare, batuk, pilek, bersin, hingga sesak napas. Teman Pro 2, paparan berkepanjangan ini juga dapat memicu gangguan kesehatan kronis pada sejumlah organ tubuh. Di mana gangguan tersebut antara lain masalah sirkulasi, hipertensi, penyakit jantung, gangguan hormon, hingga kesehatan mental. Dan teman Pro 2, masker ini perlu diganti setiap 4 hingga 8 jam atau ketika sudah basah. Jadi boleh banget teman Pro 2 ya, kita pasti sudah mulai nih menggunakan masker. Tapi perlu diingat bahwasanya masker perlu diganti. Jangan nggak diganti-ganti teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang terakhir di hari ini. Teman Pro 2, lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka, Imam Peswaryantoro ini berhasil menorehkan prestasi internasional melalui inovasi di bidang media perception and engineering. Yang mana Imam Teman Pro 2 ini mengembangkan media agregator berbasis Artificial Intelligence atau AI. Yuna, inovasi tersebut Teman Pro 2 kemudian mengantarkannya meraih gelar juara pada ajang bergengsi Japan International Youth Innovation Summit 2025 di Tokyo, Jepang. Yuna, Teman Pro 2, semuanya ini lahir dari kepekaan Imam terhadap derasnya arus informasi publik. Dan Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune bareng aku Ashabul, Teman Pro 2 di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Capek itu wajar. Bangun pagi, jalanin hari, kadang rasanya berat banget. Ada hari-hari yang gak sesuai rencana, ada usaha yang gak langsung berhasil. Di momen kayak gitu, capek boleh. Ngeluh sebentar juga gak apa-apa. Tapi pelan-pelan kita belajar nih. Gak semua yang berat itu tanda ditinggal. Kadang justru lewat capek, kita diajarin sabar. Lewat proses panjang, kita diajarin kuat. Karena Tuhan tahu batas kita. Dan seringkali yang kita butuhin bukan jawaban cepat, tapi kekuatan buat lanjut. Yang penting bukan cepat, tapi tetap percaya.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 FM ya teman-teman Pro 2. Gimana? Semangat, harusnya semangat ya teman-teman. Jadi di pagi ini teman Pro 2 aku mau kasih tips sehat nih buat kita yang sekarang lagi hadapi nih paparan abu vulkanik anak Krakatau ya teman Pro 2. Apa aja bol tipsnya? Yang pertama udah jelas, kamu harus pakai masker teman Pro 2 ya kalau keluar rumah, beraktivitas di luar rumah. Dan jangan lupa teman Pro 2, seperti tadi nih di Pro 2 Info aku juga udah sampaikan ya bahwasanya masker itu perlu banget diganti setiap 4 hingga 8 jam teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, jika kamu udah pulang di rumah, sampainya di rumah, kamu kalau bisa kamu harus segera berganti pakaian dan juga mencucinya untuk menghilangkan mana tahu ada abu yang menempel teman Pro 2. Dan kita sebagai masyarakat ini juga tentu diwajibkan gitu ya, diharuskan untuk dapat mencukupi kebutuhan air putih sekitar 3 hingga 4 liter setiap hari. Dan selain itu teman Pro 2, kita juga mesti ya kalau bisa itu menggunakan tetes mata steril jika mengalami yang namanya iritasi atau pelembab ketika kulit terasa kering teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk konsumsi makanan bergizi tinggi protein yang ini sangat diperlukan teman-teman ya untuk menjaga kondisi tubuh kita selama paparan abu. Dan teman Pro 2, kalau misalkan nih ada abu di sekitar kamu, jangan langsung disapu teman-teman ya, tapi kamu dianjurkan untuk menyiramnya menggunakan air terlebih dahulu. Oke? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ceria dan sorak-sorai penuh semangat membadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dimanfaatkan. Ya, bermodalkan sepetak ruang dan uang Rp50.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Saya Rizky Khairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan, kita belum berbicara tentang meningkatkan, menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal Rp50.000 dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu. Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
0: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
1: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya gak biasa nih, kegiatannya ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik, konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
0: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door to door, dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
2: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini di internasional. Di ajang forum internasional saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka mahasiswa internasional ini foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita tuh sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu, tapi kita itu harus sebanding, sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, oke, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan eksperimen gunung meletus. Dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm, bagaimana kalau ada lampu merah itu harus berhenti, berapa menit, berapa detik, kalau ada lampu hijau itu tandanya apa.

0: read, write, dan itu di kelas. Enggak, pendidikan itu emang harus detail, harus khusyuk, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, mengerjakan PR, no. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian-bagian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah, itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah ke rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari dinas perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan dinas perpustakaan agar pihak dinas perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak, dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
1: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
0: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia, baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi, dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak itu gak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. Mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih. Pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu. Ada nih pendamping buat mereka, seperti itu. Jadi, impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumbernya inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit dari orang tua yang pas-pasan, ekonomi ke bawah, dan mama saya udah gak ada. Yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang harus sadar kalau pendidikan ini penting.
1: Besarnya harapan, kerasnya perjuangan, dan ikhlasnya pengorbanan tidaklah lahir begitu saja. Namun, hal ini tumbuh dari pemikiran-pemikiran seorang Rizky Khairani Nasution, pelita dari pelosok Sumatera.
0: Yang pertama, you must know your village. Kamu harus tahu tuh apa yang ada di kampung kami tuh. Yang kedua, kolaborasi itu gak harus sama orang yang pintar, tapi sama orang yang mau pintar, yang mau kerjasama. Saya, itu mentor-mentor saya tuh gak ada situ yang sudah sarjana, gak ada. Semua mentor saya itu anak-anak muda. Ada yang pengangguran, anak SMA, ada yang kuliahan. Saya gandeng kerjasama barengan. Kenapa? Toh niat dan juga visi-misinya kebaikan untuk bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Minimal nih, kita gak bisa meningkatkan literasi di Indonesia, tapi bisa menghadirkan buku-buku literasi atau konsep-konsep literasi di daerah pelosok. Satu buku buat adik pelosok itu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik kita membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku, tertunduk membaca lembar demi lembar, kemudian membaca di sudut ruangan, membaca bersama teman-teman. Ada lagi yang lebih nikmatnya apa? Dia ambil

dia panggil teman-temannya. Dia gak pandai baca, dia cuma nengok gambar, tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak, kayak ini artinya apa kak, gambarnya ini apa kak. Itu nikmatnya itu luar biasa kali, masyaallah sekali. We are not talk about the money, but we talk about contribute. Agent of change dari young generation pendidikan itu, bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain. Itu mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain, sampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, enggak kerasa udah pukul 6.53 waktu Indonesia Barat ya. Kita di pagi ini dan masih beraku Ashabul hingga nanti pukul 9 pagi teman Pro 2 ya. Yang akan menemani kamu dengan info-info luar biasa di pagi ini. Teman Pro 2, kembali aku ngajak kamu nih yang udah bangun, boleh banget teman Pro 2. Hal yang mungkin bisa kamu lakukan sekarang adalah menanamkan afirmasi positif, oke? Teman Pro 2, mungkin ini bukan kali pertama aku ngomong ya, udah berkali-kali bahwasannya afirmasi positif ini sangat mempengaruhi nih teman Pro 2 bagaimana kita bisa menjalani hari. Jadi boleh banget teman Pro 2 kalau kamu udah tanamin nih afirmasi-afirmasi positif, aku yakin bisa, aku pasti bisa, kamu pasti bisa teman Pro 2. Jadi intinya semua itu tergantung sama mindset kita, karena seringkali nih apa yang kita pikirkan itu yang kita inginkan, setuju gak? Dari Mam Pro 2 di pukul 6.54 waktu Indonesia Barat ini, aku mau ngajak kamu kita ke lagu Sadrah yang akan lewat Mam Pro 2 ya. Mungkin ini lagunya juga bisa jadi teman terbaik kamu juga gitu ya, Mam Pro 2. Sebelum nanti kita beralih ke program Story of the Day. Lagi-lagi ini mungkin kurang banyak minum air putih aku ya, Mam Pro 2, atau karena belum sarapan. Boleh banget. Teman-teman, kita sarapan dulu ya. Jangan lupa sarapan karena teman Pro 2 itu juga mempengaruhi bagaimana kefokusan kamu. Oke? Kita ke Sadrah dulu teman Pro 2 sebelum kita beralih ke program Sepada Part 2. Selamat pagi teman Pro 2.